0: tidak pernah pudar. Kini giliran anda menyambung legasinya.
1: Hajat mencipta pahala.
0: Sertai uji bakat Bintang Piramli 2026 Zon Pungah pada Ahad 2 Ogos 2026 dari 9 pagi hingga 5 petang di Auditorium Piramli Angkasa Puri, Kuala Lumpur. Penyertaan dibuka kepada warga negara Malaysia 18 hingga 60 tahun. Hanya bawa manis wan anda dalam bentuk pendrive dan persembahkan sebuah lagu solo Nazri Piramli. Bintang Piramli 2026, legasi diteruskan, bintang baharu dilahirkan.
2: Menyusur kenangan, negeri di bawah bayu 88.1, Kota Kinabalu 91.1, Sandakan.

Putuskan rindu dalam doamu. Bukan sekadar ucapan, tapi rangkaian bicara indah, kemesraan dan kasih sayang. Tujukan kata-kata pujangga saudara kepada yang diingati selalu. Menerusi talian WhatsApp kami 013-5656-128 setiap Sabtu dan Ahad bermula 10 pagi. Putuskan rindu dalam doamu. Santai Tepi Pantai Podixon. Radio Klasik 87.9 MHz, Negeri 9. Bye.

0: terlepas dari siaran program-program menarik di RTM? Jom saksikan semuanya di RTM Click.
1: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
2: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

0: Hakim seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ni, dia terfikir, AFA tu apa? Ha, AFA tu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kWh dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut layari www.mytnb.com.my/tarif.
1: Silang Budaya Radio RTM.
2: Budaya menyatukan kita, satu suara, satu jiwa.
1: Radio RTM, satu suara, satu jiwa.

0: Proses pengundian PRN Negeri Sembilan bermula lancar. Juruterbang Edar Dadah CAAM mulakan siasatan penuh perketat proses saringan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hammam Yusof dalam utama 9 pagi. Dimulakan dengan perkembangan terkini di Pusat Mengundi Pilihan Raya Negeri PRN Negeri 9 ke-16. Kita ikuti laporan daripada Amar Irfan Rahmat. Silakan, Amar.
1: Hari yang ditunggu-tunggu akhirnya tiba. Sejak awal pagi, denyut demokrasi mula terasa di seluruh Negeri Sembilan apabila rakyat keluar menunaikan tanggungjawab pada hari mengundi pilihan raya negeri DUN ke-16. Saya kini berada di SJKC Chun Yin Titi, salah satu pusat mengundi bagi DUN N01 Cenah di bawah Parlimen Jelebu. Di sini suasananya cukup meriah namun tetap tenang dan terkawal. Pengundi datang silih berganti dengan rata-rata mereka yang hadir awal jelas tidak sabar untuk mencoretkan pilihan dan menentukan suara mereka sendiri. Bagi warga emas dan pengundi yang mempunyai masalah kesihatan, petugas Suruhanjaya Pilihan Raya SPR sentiasa bersedia menghulurkan bantuan. Malah sekiranya ada sebarang persoalan atau kekeliruan, pengundi hanya perlu bertanya kepada petugas SPR yang berada di sekitar pusat mengundi ini. Sebanyak 5 saluran mengundi yang disediakan bagi memastikan juga proses pengundian berjalan lancar. DUN N01 Cenah menyaksikan pertembungan 1-1 antara calon Pakatan Harapan daripada DAP Anthony Lok Siu Fok dengan calon Barisan Nasional daripada MCA Siu Kong Chun. Seramai 14,422 pengundi berdaftar bakal menentukan siapa yang akan membawa suara Cenah. Daripada jumlah itu, 66.90% merupakan pengundi Melayu, 29.40% Cina, 3.20% India dan 0.60% lain-lain. Pengundi berusia antara 40 hingga 49 tahun menjadi kelompok terbesar di kawasan ini dengan jumlah seramai 2,767 orang. Jadi kepada anda yang masih berada di rumah, keluarlah lebih awal. Jangan biarkan suara anda sepi kerana hari ini bukan sekadar tentang memilih calon tetapi tentang mencorakkan perjalanan Negeri Sembilan untuk tahun-tahun mendatang. Yang sahih hanya di RTM Dohe Undi 2026. Kita bersama Nur Ashikin Harun di Sekolah Kebangsaan Teluk Kemang, Port Dickson.
2: Terima kasih Amar. Saya di Sekolah Kebangsaan Teluk Kemang Port Dickson yang merupakan salah satu lokasi pusat mengundi bagi kerusi DUN N31 Bagan Pinang. Dapat saya kongsikan suasana pada pagi ini tenang namun terasa kemeriahan hari mengundi apabila orang ramai mula bergerak ke pusat mengundi masing-masing seawal pukul 7 pagi tadi. Tepat pukul 8 pagi, sebanyak 7 saluran mengundi di SK Teluk Kemang dibuka bagi membolehkan para pengundi menunaikan tanggungjawab mereka. 2 daripada 7 saluran yang dibuka di sekolah ini merupakan saluran mengundi untuk warga emas yang terletak di tingkat bawah bangunan, iaitu antara kemudahan untuk pengundi warga emas. Kemudahan kerusi roda turut disediakan bagi pengundi yang memerlukan. Seawal pukul 7 pagi, pengundi dilihat hadir secara berperingkat bagi menunaikan tanggungjawab masing-masing, manakala petugas Suruhanjaya Pilihan Raya turut memastikan proses pengundian berjalan lancar mengikut prosedur yang ditetapkan. Untuk makluman, N31 Bagan Pinang mempunyai 27,451 pengundi biasa dan selebihnya 7,021 tentera dan pasangan serta 25 polis dan pasangan. Calon kerusi panas N32 Linggi, Datuk Muhammad Faizal Ramli juga akan menunaikan tanggungjawabnya sebagai pengundi di SK Teluk Kemang. Dan itu sahaja setakat perkembangan awal dari pusat mengundi SK Teluk Kemang Port Dickson yang sahih di RT PM Dogeh Undi. Terus bersama Nur Zuhairah Zamri. Bagaimana di Dun Rantau?
3: Ya Syikin, untuk maklumat, 3 saluran mengundi di SJKC Chung Hua telah dibuka tepat jam 8 pagi tadi bagi membolehkan proses pengundian bermula. Lebih 20 petugas SPR ditempatkan di pusat mengundi ini bagi memastikan perjalanan proses pengundian berjalan lancar. Bagi DUN N27 Rantau pula, sebanyak 16 pusat mengundi dibuka hari ini melibatkan 34,831 pengundi berdaftar yang akan menunaikan tanggungjawab mereka. Di pusat mengundi ini, Rahimah Hamzah, 67 tahun dari Kampung Kancung, antara pengundi terawal hadir sebaik sahaja saluran mengundi dibuka, beliau memilih untuk mengundi pada awal pagi bagi mengelakkan kesesakan selain memudahkan urusan hariannya pada sebelah petang. Dalam pada itu, cuaca pagi ini dilaporkan baik seperti jangkaan Jabatan Meteorologi. Keadaan ini membantu melancarkan proses pengundian khususnya pada sebelah pagi. Calon Barisan Nasional BN Datuk Seri Muhammad Hassan tiba di pusat mengundi SJKC Chung Hua bagi menunaikan tanggungjawabnya sebagai pengundi di saluran 1. Don Rantau menyaksikan pertandingan 1-1 antara penyandangnya Datuk Seri Muhammad Hassan yang mewakili Barisan Nasional dan pencabarnya Dr. Azizul Hakim Mahdi daripada Pakatan Harapan. Sekian sahaja dari saya, kita bersama Fatin Akila Nur Azli di Dun N14 Ampangan di Sekolah Pendengar Agama Datuk Kelana Petra Makmur.
4: Baik, terima kasih. Saya kini berada di salah sebuah pusat mengundi bagi N14 Ampangan, iaitu di Sekolah Menengah Agama Datuk Kelana Petra Mamur. Pengundi sudah mulai tiba di pusat mengundi ini sejak pukul 7.30 pagi tadi bagi membuat semakan, dan hasil pemerhatian saya, rata-rata pengundi terawal yang datang merupakan golongan warga emas. Seramai 10 anggota polis dibantu 2 anggota rela dan 60 pegawai SPR ditugaskan bagi memastikan kelancaran proses mengundi di Sekolah Menengah Agama Datuk Kelana Petra Mamur ini. Saya juga difahamkan seramai 7 pegawai polis trafik turut ditugaskan untuk mengawal kelancaran lalu lintas di setiap pusat mengundi dalam kawasan Dewan Undangan Negeri Dun N14. Ia melibatkan aspek keselamatan, kawalan lalu lintas, pemantauan pusat mengundi serta pengurusan proses pengundian dan pengiraan undi. Untuk makluman, bagi jumlah pengundi yang berdaftar di Dun N14 Ampangan ini adalah seramai 21,336 orang, iaitu pertambahan 344 orang pengundi dari PRN 2023. Dari jumlah itu, 78.5% merupakan pengundi Melayu, 13.7% pengundi Cina, 7.3% pengundi India, dan baki 0.6% adalah lain-lain. Apa yang lebih menarik di pusat mengundi Sekolah Agama Datuk Kelana Petra Mamur ini, pihak SPR akan melaksanakan projek rintis sistem pengecaman aksara optik kehadiran pengundi OCRVA yang melibatkan saluran 1 hingga 7. Sistem ini dibangunkan untuk mengimbas dan menyemak maklumat pengundi berdasarkan pakalan data rasmi SPR sekaligus menandakan kehadiran pengundi secara automatik dan masa nyata. Dan pihak SPR juga memberi jaminan sistem ini hanya digunakan untuk merekodkan kehadiran pengundi dan tidak melibatkan proses pengundian atau perekodan pilihan yang dibuat. N14 Ampangan menyaksikan pertembungan 3 penjuru membabitkan calon Pakatan Harapan Nazri Kasim, calon Barisan Nasional Datuk Dr. Muhammad Rafi'i Abdul Malik dan calon Bersatu Azhar Harun. Sekian laporan daripada saya, Fatih Akhlan Nur Azli dari Sekolah Menengah Agama Datuk Kelana Petra Mamur. Kembali kepada Hamami di Angkasa Puri. Silakan Hamami.
0: Baik, terima kasih Fatin. Pihak berkuasa penerbangan awam Malaysia CAAM telah memulakan siasatan susulan penahanan seorang juruterbang warga Malaysia oleh pihak berkuasa Indonesia kerana cubaan menyeludup dadah ke negara itu. Siasatan dilakukan dari sudut pengawal seliaan termasuk menentukan sama ada wujud sebarang kelemahan sebelum juruterbang itu berlepas dari Malaysia. Menurut CAAM, pihaknya akan meningkatkan pemantauan terhadap keperluan kawal selia sedia ada berkaitan pemeriksaan bagasi dan prosedur keselamatan termasuk yang dikenakan kepada kru penerbangan. Kedutaan Malaysia di Indonesia dalam pada itu mendedahkan pihaknya telah dimaklumkan oleh Direktorat Jenayah Narkotik bahawa Badan Siasatan Jenayah Polis Indonesia mengenai penahanan juruterbang terbabit. Laporan pasukan petugas khas berkaitan Felda dijangka siap dalam tempoh beberapa bulan lagi sebelum didedahkan kepada umum. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata laporan itu akan diterbitkan sebaik sahaja proses penyediaannya selesai dan berharap orang ramai dapat menelitinya sebagaimana laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja Lembaga Tabung Haji. Sukan Commonwealth Glasgow 2026, Persekutuan Angkat Berat Malaysia dianugerahkan Trofi Trafalgar selepas skuad lelaki negara muncul pasukan angkat berat terbaik temasya berkenaan. Anugerah berprestij itu disampaikan pada mesyuarat Persekutuan Angkat Berat Commonwealth. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Proses pengundian PRN Negeri 9 bermula lancar. Juruterbang Edar Dadah CAAM mulakan siasatan penuh perketat proses saringan. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM kibarkan Jalur Gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: seleksi lagu-lagu terbaik 6 pagi hingga 6 petang menerusi Wirama Hujung Minggu di Radio Klasik.
1: Wirama Hujung Minggu 6 pagi hingga 6 petang. Dan Simfoni Hujung Minggu bermula 6 petang hingga 6 pagi setiap Sabtu dan Ahad. Terus setia menggamit memori dan kenangan saudara. Satukan hati kekal abadi. Izzat Sofi masih terus setia menemani saudara sehingga 12:30 hari nanti. Dan seperti biasa saya nak kongsikan informasi tempoh perkhidmatan percuma bagi transit aliran ringan LRT laluan Shah Alam yang sepatutnya berakhir semalam 31 Julai hari ini dilanjutkan terus sehingga 14 Ogos depan. Rapid KL memaklumkan pelanjutan itu memberi peluang kepada lebih ramai pengguna mencuba kemudahan sistem pengangkutan baharu berkenaan. Pada masa yang sama, membiasakan diri dengan laluan yang menghubungkan Petaling Jaya, Shah Alam dan juga Kelang. Inisiatif itu diharap dapat mengurangkan kos perjalanan harian selain meningkatkan keyakinan masyarakat terhadap kecekapan dan keselesaan sistem pengangkutan awam negara. Menurut Rapid KL, ribuan pengguna telah memanfaatkan perkhidmatan percuma tersebut dengan menikmati pelbagai dan juga perjalanan yang lebih mudah, pantas dan selesa. Orang ramai disaran merancang perjalanan lebih awal serta mematuhi segala peraturan dan garis panduan ditetapkan bagi memastikan perjalanan selamat dan lancar. Kita dah lagu nyanyian An, Cinta Melankolia, juga Fauziah Dato' Ahmad Daud, Riwayat Petani. Tapi kita berhibur terlebih dahulu dengan lagu persembahan Dato' M. Daud bersama Rohani Hashim, Cinta Buta. Wirama, hujung.

0: Terus sebentar tadi, lagu nyanyian Ning by Zura. Kau dan aku akan terus setia menemani saudara Wirama hujung minggu. Baik, saya nak kongsikan dan memberi peringatan kepada saudara untuk hadir ke Uji Bakat Bintang P. Ramli 2026 Zon Tengah yang akan berlangsung pada esok 2 Ogos 2026 bermula 9 pagi hingga 5 petang. Baik, antara syarat penyertaan, penyertaan terbuka kepada warga negara Malaysia berumur 18 tahun sehingga 60 tahun. Bawa bersama salinan MyCard yang jelas dan gambar penuh berukuran 5R. Menyanyikan satu lagu solo ciptaan atau nyanyian Tan Sri P. Ramli. Tidak pernah merakamkan album, juga bukan artis rakaman komersial. Bawa minus one sendiri lagu pilihan dalam bentuk pen drive. Dan yang penting, semestilah format MP3 atau WAV. Juga berpakaian kemas dan sesuai untuk persembahan. Juga saudara boleh imbas kod QR untuk penyertaan. Ayo raikan dan hadiri Uji Bakat Bintang P. Ramli 2026 Zon Tengah pada Ahad 2 Ogos bermula 9 pagi hingga 5 petang berlangsung di Auditorium P. Ramli Angkasa Puri, Kota Media, Kuala Lumpur. Kalau anda rasa ada auranya, mungkin andalah Bintang P. Ramli yang kami akan.
1: Inilah hari yang paling sedih dalam hidupku. Demi pertemuan kita ini adalah yang terakhir. Aku tak sanggup melihat kau pergi, meninggalkan aku menahan kepedihan. Selama ini

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.

0: Di sinilah suara bertemu suara.
1: Di sinilah budaya bersilang, cerita dikongsi.
0: Dari Perlis hingga ke Sabah, dari bandar hingga ke desa.
1: 34 stesen Radio RTM bersatu dalam satu siaran istimewa. Inilah Silang Budaya Radio RTM.
0: Stesen berkembang.
1: Suara bertemu suara.
0: Pelbagai dialek, muzik dan perspektif
1: disatukan dalam satu jiwa Malaysia.
0: Silam Budaya Radio RTM.
1: Satu negara, pelbagai budaya. Satu suara, satu jiwa.

0: Sujana Archive pada hari ini.
1: Gotes. G-O-T-E-S. Gotes. Gotes adalah memutuskan atau mematahkan tangkai bunga, pucuk dengan cara menyepit menggunakan jari atau gigi.
0: Sujana Archive diterbitkan oleh Nura Muhammad Yunus dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka.

0: Cinta dan rindu saudara. Kasih sayang yang tak berbelah bahagi. Rindu pada orang jauh. Hantarkan ucapan saudara menerusi Utuskan Rindu dalam doamu. Setiap hari Sabtu dan Ahad, Wirama hujung minggu. Pukul 10 pagi hingga 11 pagi. Lagu-lagu 70-an dan 80-an mengiringi ucapan saudara. Wirama hujung minggu.
1: Terima kasih yang terus setia mendengarkan kami. Juga terus bersama dengan kami di Bandarai Melaka. Frekuensi kami 93.6 MHz. Juga yang mendengarkan kami di MyTV, saluran 705. Atau juga laman sesawang kami www.rtmclick.rtm.gov.my. Juga penerimaan langsung aplikasi RTM Klik di telefon pintar saudara, Smart TV atau juga Android TV. Terima kasih yang menghantarkan ucapan selamat pagi, selamat tugas, salam Sabtu katanya. Jadi saya nak sebutkanlah antara nama-nama yang menghantarkan ucapan ini. Semangat, saya nak bertugas pagi ini. Jika kita ada Atih Yaakob dari Kampung Janging, Port Dickson, katanya hari ini turun mengundi. Semoga dipermudahkan segala urusan. Juga Kak Salina Jafina dari Tanjung Ipoh. Kita ada M. Daud Ahmad dari Kuala Nau. Juga kita ada Kak Zana dari Taman Bangi Indah. Juga kita ada Cik Haji Bari, Haji Ramli. Kita ada juga Kak Asnah Minah dari Kampung Bukit Hijau, Puncak Alam. Katanya nak buat ucapan sama hari lahir buat cucu sulung tersayang Nor Zati binti Hairul Lisan. Semoga panjang usia, diberikan kesihatan yang baik, berilmu dan beramal, dipermudahkan segala urusan dunia akhirat. Nenek doakan semua cucu-cucu nenek semuanya. Amin ya Rabbal Alamin. Juga kita ada Cik Saad Kidin. Kita ada Wilton Entah dari Kampung Kokos, Lahad Datu. Juga nak buat ucapan sambat lahir buat cucu kembar atuk yang kedua tahun, Nor Khaira dan Nor Afira. Mungkin diberikan kesihatan dan dilimpahkan rezeki. Juga kita ada Kak Amir Rahim dari Johor Bahru. Juga kita ada Kak Fatimah Wahab dari Lakin Jaya. Terima kasih terus bersama dengan kami 24 jam 7 hari seminggu. Setiap saat, setiap detik, setiap waktu menjadikan kami terus relevan dulu kini selamanya. Ayo kita berhibur di ruangan 10 pagi ini dengan lagu nyanyian Dato' M. Daud Kilau. Oh ho, hoi. Jamin molek. Suka kasih dia. Dirama. Ucuk.

0: tidak pernah pudar. Kini giliran anda menyambung legasinya.
1: Hajat mencipta
0: sertai uji bakat Bintang Piramli 2026 Zon Pungah pada Ahad 2 Ogos 2026 dari 9 pagi hingga 5 petang di Auditorium Piramli Angkasa Puri, Kuala Lumpur. Penyertaan dibuka kepada warga negara Malaysia 18 hingga 60 tahun. Hanya bawa manis wan anda dalam bentuk pendrive dan persembahkan sebuah lagu solo Nazri Piramli. Bintang Piramli 2026, legasi diteruskan, bintang baharu dilahirkan.
2: 4 tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti, semuanya memuncak pada satu detik. Semangat, perjuangan, kejayaan. Bersedia untuk tamasya yang paling dinantikan. Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga sorotan harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Klik.

Lagu nyanyian Maria Baco, lagu berjudul Hati Ingin Bertanya. Terus kekal setia mendengar dan bersama saudara Wirama hujung minggu 6 pagi hingga 6 petang. Ketua Jurulatih Interim Harimau Malaya Tan Chin Ho mahu para pemainnya agar turun dengan mentaliti positif dan keyakinan tinggi menjelang pertemuan penting menentang Thailand dalam saingan Piala ASEAN 2026 di Stadium Raja Manggala malam ini. Meskipun mengakui beraksi di Stadium Keramat lawan bukanlah satu tugas yang mudah, Chin Ho percaya skuad negara mampu memberikan saingan yang cukup sengit sekiranya mengikut perancangan yang betul. Dalam pada itu, beliau juga enggan terlalu selesa dengan rekod cemerlang yang pernah dicatatkannya ketika membimbing Harimau Malaya menentang gergasi Asia Tenggara itu sebelum ini. Katanya ada rekod yang baik menentang Thailand, tetapi sebagai jurulatih beliau perlu bersiap sedia sebaik mungkin untuk perlawanan pada malam ini. Malaysia kini menerajui kumpulan B dengan 6 mata selepas kemenangan ke atas Myanmar dan Laos. Selepas aksi Raja Manggala, Harimau Malaya akan mengakhiri kempen kumpulan B dengan melayan kunjungan Filipina di Stadium Kuala Lumpur Ceras pada 8 Ogos. Perlu diingatkan kumpulan A dan kumpulan B hanya 2 pasukan teratas bagi setiap kumpulan layak ke separuh akhir. Perhatian, Radio Klasik.

34 stesen, pelbagai budaya, satu gelombang suara. Silang Budaya, Radio RTM. Stesen berkembar, suara bertemu suara. Satu suara, satu jiwa.

Terima kasih yang terus setia mendengarkan kami. Juga mungkin anda sedang memandu ketika ini ke majlis, menyantuni keluarga, saudara mara. Semoga dipermudahkan segala urusan. Fokus pemanduan juga yang dipermudahkan, dilimpahkan rezeki dan berkah kehidupan untuk hari ini. Baik, yang bermula pasti akan berakhir. Sampai di sini saja tugasan saya menemani saudara. Saya tinggalkan saudara ruangan sepanjang jalan kenangan, lagu tanpa henti, nostalgia di klasik, lagu piring hitam dan filem Melayu klasik bermula 11 pagi nanti. Dan selepas ini, rakan penyampai Azlan Omar akan terus setia menemani saudara Wirama hujung minggu 12 tengah hari sehingga 6 petang nanti. Satukan nanti, kekal abadi. Saya Izzat Saufi mengundurkan diri. Menyusun 10 jari kemaafan jika ada salah dan silapnya. Baik dan mulia datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan yang buruk kilafnya semestinya datang daripada diri saya sendiri. Sampai jumpa lagi. Jaga diri, hiasi peribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam 17 Safar.

hentikan penyebaran berita palsu. Semak sebelum sebar, tanggungjawab bersama. Pesanan Prihatin, Radio Klasik. Radio Klasik di Melaka, 93.6.

0: tahu ni Fahan. Tonton.
1: Awak okey tak?
2: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau.
3: Awak okey tak?
1: Awak okey tak? Awak okey tak?
4: Can you bring Daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
5: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
1: Awak okey tak?
6: Hello, salam sejahtera. Siapa melihat saya?
7: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.
8: Pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU? Tahu tak apa tu? Time of Use atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda. Contohnya, Nat seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif.

Sebagai rakyat Malaysia yang cintakan tanah air, ayo bersepakat menjaga keamanan dan keharmonian yang sedang kita nikmati. Jauhi dari menyebarkan kandungan berbaur hasutan yang mengandungi unsur provokatif dan menyentuh sensitiviti masyarakat. Pesanan Prihatin, Radio Klasik.

0: Lagu-lagu petikan film Melayu klasik.
1: Malam tu, pernah dengar suara berani sedap sekali tau. Nyanyilah satu lagu berani.
2: Mari tak pernah nyanyi lah.
3: Mak Minah, bilik mandinya di mana?
4: Oh ya, mari Mak Minah tunjukkan.
5: Tidak, Cik Jamil mana boleh tinggalkan saya. Tahu saya pula, Cik Latifah berpikir. Nostalgia.

0: tidak pernah pudar. Kini giliran anda menyambung legasinya.
1: Hajat mencipta pahala.
0: Sertai uji bakat Bintang Piramli 2026 Zon Tengah pada Ahad 2 Ogos 2026 dari 9 pagi hingga 5 petang di Auditorium Piramli Angkasa Puri, Kuala Lumpur. Penyertaan dibuka kepada warga negara Malaysia 18 hingga 60 tahun. Hanya bawa money swan anda dalam bentuk pendrive dan persembahkan sebuah lagu solo Tazri Piramli. Bintang Piramli 2026, legasi diteruskan, bintang baharu dilahirkan.

0: Aku mempunyai dua orang adik-beradik sahaja. Kami kembar seiras. Ada masa, ada di antara mereka yang keliru di antara aku dan kembarku itu.
1: Setiap Isnin hingga Khamis.
2: Gaji aku tak seberapa. Jadi aku dan seorang rakan menyewa bilik di rumah teres dua bilik di Ampang Jaya.
3: Aku pun sibuk juga. Sibuk berfikir apa yang hendak dibeli dan sibuk mendapatkan barang-barang dan kadang-kadang sukar nak memilih yang mana satu.
1: 5.30 minit petang di Radio Klasik menggamit kenangan. Adila. Dengan kata dan
4: lagu. Berirama dengan lagu. Pujaan hati.
5: Terima kasih Radio Klasik dengan info-info menarik, berita-berita semasa dan lagu-lagu yang menggamit kenangan. Dari pendengar setia Zarin Zain melalui frekuensi 94.9 Kepala Batas Pulau Pinang.

tinggal tempatnya, tak ingat anak di rumah. Mak Mina, bibinya kendur, bercakap sudah tersembur, tidak ingat pintu kubur. Mak Mina pakai cermin mata, selalu pencemburu buta. Hei, di rumah Mak Mina, oh, banyak janda bunga yang gila kan urat, habis kena kerat.

tanya, saya Chan anaknya terlekat pada Mak Mina. Bila jadi laki istri, saya tak sedarkan diri, bajunya saya yang cuci. Mak Mina terlampaunya garang, sikit salah saya ditendang. Hei, Mak Mina berjalan, pakaian modern selendangnya sutra bergincukan merah. Mak Mina melenggang dan nampaknya garang. Jangan salah pandang jikalau dia ketawa, nampak giginya tinggal dua. Mak Mina, Mak Mina melenggang jikalau dipandang, seakannya akan bunga baru kembang. Jangan tuan-tuan sesalahnya tekan cucunya Mak Mina 99.

0: Sujana Archive pada hari ini.
1: Gotes. G-O-T-E-S. Gotes. Gotes adalah memutuskan atau mematahkan tangkai bunga, pucuk dengan cara menyepit menggunakan jari atau gigi.
0: Sujana Archive diterbitkan oleh Nura Mohd Yunus dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka.
2: Cubit-cubit manja, isu-isu semasa dan nilai-nilai murni.
3: Betul tu Kak Sofia. Kerajaan pun dah tambah peruntukan sampai RM10 bilion tu untuk bantu meringankan cabaran kos sara hidup rakyat.
4: Ui, cantik. Memang mantap tapat pada masa.
5: Apa yang cantik? Mulalah tu, adalah tu dalam kepala Abang Ujang tu nak kena kabela kan?
4: Kau ni tak baik pasang kau buruk tau. Abang Ujang kata si Ma tu cantik.
5: Aku akuilah tu. Baguslah kalau macam tu. Ha, semoga prestasi penjawat awam ni akan terus meningkat tahun demi tahun.
6: Lagi?
5: Ada lagi.
6: Apa kena lubangi doa aku?
5: Kerajaan Madani jalankan proses tender secara telus. Tiada skandal besar sepanjang pentadbiran.
7: Ya. Maksud saya, kalau jumpa depan-depan tu dah tentulah orang yang betul. Kalau dalam talian ni kan kita tak tahu. Ha, entah-entah siapa ke menyamar jadi awak nanti.
8: Suraya guys. Potok napa ogeh. Duk cegak depan Suraya ni siapa ni? Atau ketok layuk tahu abis haji ni.
2: Siapa yang kena cubit tu? Setiap Isnin hingga Jumaat 7.30 pagi dan 5.15 petang.
9: 4 tahun penantian. Ribuan jam latihan tanpa henti. Semuanya memuncak pada 1 detik. Semangat, perjuangan, kejayaan. Bersedia untuk temasya yang paling dinantikan. Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga Sorotan Harian, 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Klik.
10: Seleksi lagu-lagu terbaik hujung minggu, 6 pagi hingga 6 petang, menerusi Wirama Klasik hujung minggu.

0: Edin, ini surat apa ditulis, Edin?
1: Oh, ini sekali dia tulis Arab, Lajis. Kau dengar aku baca? Almari will buka kir radio.
0: Apa dah,
1: Mari buka radio, Lajis.
0: Oh, mari buka radio. Radio apa nak buka ni, Din?
1: Ar radio ul klasikun menggamitul konanganun.
0: Apa dah, Nun?
1: Radio klasik menggamit kenangan dah.
0: Siapa juru hebatnya, Din?
1: Walil juruhul hebaun al azlanunil ubar.
2: Juru hebat azlanun.
3: Mana, Jis?
2: Juru hebat azlanun.
3: Buka radio.
4: Ramli.
3: Buka radio.
4: Buka radio.
3: Buka radio, Ramli.
4: Buka radio.

baik, susun langkah saudara. Pasang kuda-kuda dulu. Kita pasang kuda-kuda biar kemas, biar tegap, biar kukuh tapaknya agar tidak sumpang. Langkah yang kita mulakan dalam pada memulakan pertemuan untuk jodoh pertemuan tengah hari ini, Wirama Klasik hujung minggu, bertemankan hamba pendekar Azlan Omar. Baik, memulakan pertemuan juga didahulukan dengan kalimah Bismillahirrahmanirrahim. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula. Selamat salam hamba juga untuk kita mulakan awal mula bicara pertemuan untuk tengah hari ini didahulukan dengan salam dengan lafaz assalamualaikum warahmatullahi. Dan salam ini juga dipanjangkan untuk rakan penyampai, rakan juruhebah Izzat Zawfi yang dah pun selesai menemani awal pagi saudara hingga ke 12 tengah hari. Dan lanjut pertemuan untuk 12 tengah hari ini membawa ke pukul 6 petang nanti. Saya Azlan Omar, untuk hari ini hari Sabtu, dalam sebutan bahasa Melayu klasik disebut sebagai sejana. Hamba hadir dengan berbekalkan rasa sayang yang tak luak, kasih yang melimpah ruah, ditambah pula lagi dengan rasa rindu.

0: yang membuak-buak, saudara. Banyak rasa yang ada ni, dan segala rasa yang ada ni sejadikan sebagai bekalan dalam pada menemani pertemuan kita untuk Wirama Klasik Ujung Minggu untuk hari ini. Baik, saudara, dalam pada memulakan langkah pertemuan untuk jam ini, kejap nanti antara lagu yang dah pun disediakan untuk hidangan pertemuan kita tengah hari ini, antaranya kejap nanti ada lagu nyanyian Neil Ramli.
1: Bila ku kenang-kenangkan
0: Bila ku kenang-kenangkan, banyaklah kenang-kenangan yang kenangan-kenangan yang hadir sepanjang bersiaran bertemankan kami di Radio Klasik ini. Lagu nyanyian A. Ramli, Hancurnya Istana Cinta. Juga nanti ada lagu nyanyian Aziana Dawati. Aziana Dawati untuk lagu ini, Buah Hati Kekasih Orang. Juga ada lagu nyanyian Chris Vadim. Lagu yang mengembalikan semula kenangan era tahun 80-an. Lagu ini, Chris Vadim, Hanya Nyanyian Dalam Sepi. Mengambil kenangan sepanjang pertemuan dengan seleksi lagu-lagu terbaik kami hidangkan buat saudara. Saya juga untuk tengah ini ambil kesempatan untuk ucapkan selamat hari jadi, selamat hari ulang tahun kelahiran kepada yang menyambutnya untuk tarikh ini. Kalau mungkin hari ini merupakan hari ulang tahun kelahiran saudara. Happy birthday, selamat hari jadi. Allah selamatkan kamu.
2: Marilah kita beramai-ramai nyanyikan satu lagu. Satu, dua, tiga.

Chris Adam tu lagu ni hanya nyanyian dalam sepi. Menggamit kenangan dengan diramanya berentas zaman untuk pertemuan dalam Wirama Klasik hujung minggu, Wirama Klasik hari Sabtu ataupun sejana dalam sebutan bahasa Melayu Klasik. Hari yang pertama. Hari yang pertama untuk bulan yang ke-8. 1 Ogos untuk hari ini dan kepada yang akan keluar beraya untuk hari ini, khususnya warga negeri 9. Hari naik gaya. Tunaikan kewajipan untuk pilihan raya di Negeri Sembilan. Pakai cantik cantik, wangi-wangi. Keluar awal dan jangan lupa untuk bawa yang paling penting, kad pengenalan saudara. Untuk tunaikan kewajipan kepada negara sebetulnya. Baik, hati-hati sentiasa di jalan raya. Oh, gaya lagi. Di jalan raya pun hati-hati. Tunaikan kewajipan pilihan raya pun hati-hati. Hati-hati dalam tanda kertas undi itu. Hati-hati jangan sampai undi rosak dan sebagainya. Baik, alhamdulillah. Selamat tunaikan kewajipan saudara untuk membuat pilihan. Dan sambil itu, yang lain daripada Negeri Sembilan pun buat pilihan yang tepat kiranya untuk hari ini. Membuat pilihan tepat menjadikan kami sebagai radio pilihan saudara, kerana kami sentiasa berikan yang terbaik sepanjang masa kami bersiaran ke udara dalam pada menemani hari saudara sepanjang hari. Dan dalam pada lanjut lagi pertemuan kita untuk tengah hari ini, selamat menikmati tengah hari sambil menikmati lagu-lagu yang kami hidangkan lagi ke udara buat saudara. Antaranya kejap nanti ada lagu nyanyian Ali Cats.

Alikat Suratan, lagu internasi pertahun 1985. Berapa usia saudara ketika itu? Macam mana kehidupan pada waktu itu, pada zaman itu? Ya, kita kembalikan semula kenangan dengan lagu-lagu yang kami kudarakan. Nyanyian Alikat Suratan juga nanti ada lagu nyanyian datang.

Lantaran Fiang Buang untuk lagu ni, Penawar Rindu. Eh, terima kasih Anis. Bukan Anis mah, Anis dari Selangor FM. Hari ni saya ada kawan bagi nasi lemak dari Selangor FM tu hari ni. Terima kasih untuk bingkisan itu, bingkisan nasi lemak dari sahabat saya dari Selangor FM, Anis. Jadi baik, ini dah sekitar kita dengarkan dulu antara lagi lagu yang juga menjadi hidangan buat saudara tengah hari ni. Dato' Aman Syah, Bunga Bukan Sekuntum, Kumbang Bukan Seekor.

0: 4 tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti, semuanya memuncak pada satu detik. Semangat, perjuangan, kejayaan. Bersedia untuk tamasya yang paling dinantikan. Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga sorotan harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan pun streama langsung di RTM Klik.
1: Seleksi lagu-lagu terbaik 6 pagi hingga 6 petang menerusi Wirama Hujung Minggu di Radio Klasik.

setelah jiwa raga kukorbankan. Antara baik kata dalam lagu nyanyian Eliket Suratan menghiasi pertemuan kita untuk Wirama Klasik hujung minggu. Wirama Klasik hari Sabtu untuk hari ini sedara dan berjaya tentang pengorbanan seluruh jiwa raga. Makanya untuk hari ini saya Azlan Omar secara pribadinya juga ambil kesempatan dan kami seluruh warga RTM dan warga Radio Klasik merakamkan, menzahirkan rasa bangga dan tahniah dengan penuh rasa syukur. Tahniah kepada The Pocket Rocket Man semalam, Dato' Azul Hasni Awang. Sekali lagi, kayuhan itu berderau bulu roma. Saya geram dengan semangat biasanya. Kayuhan emas untuk negara semalam, Dato' Azul Hasni Awang berjaya dalam acara kirin lelaki di Sukan Commonwealth Glasgow 2026. Dan tambah manis, lebih manis pekat. Pekat manis melikat macam itulah. Bila mana ini disifatkan sebagai penutup yang sempurna buat penampilan terakhir di Sukan Commonwealth. Dato' Azul Hasni Awang jago berbasikal track negara The Pocket Rocket Man. Baik, sekali lagi tahniah buat Dato' Azul Hasni Awang dan juga zahir rasa syukur dan juga rasa bangga, tahniah dari seluruh rakyat Malaysia. Baik, lanjut lagi pertemuan untuk tengah hari ini. Kita ikuti berita yang akan menyusul pukul 1 tengah hari kejap nanti, menuju ke pukul 1 tengah hari. Dan untuk hari ini juga suka untuk saya ingatkan sekali lagi, khususnya sebagai panduan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, maksudnya nanti waktu solat fardu zuhur untuk tengah hari ini, khususnya bagi kawasan Shah Alam Selangor, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya, 1.22 minit tengah hari sebentar nanti. Baik, meneruskan juga lagi kayuhan kita. Dalam konti pun kita berkayuh hari ini. Kayuhan diteruskan dengan seleksi lagu-lagu yang akan terus mengembalikan lagi kenangan buat saudara. Antaranya kejap nanti ada lagu nyanyian Cendrawasih. Okay, kita kayuh perlahan dulu. Cendrawasih diteruskan di sepanjang perjalanan. Juga nanti ada lagu nyanyian Azizul Khamis. Ini lagi pelan. Azul Khamis itu lagi ni, Namamu di Hatiku. Tapi sebelum itu, ini dia, dengarkan dulu lagu nyanyian Azlina Aziz, Malu Malu Sayang. Mengambil kenangan dengan irama yang merentah zaman sepanjang pertemuan. Untuk jodoh pertemuan dalam Wirama Klasik hujung minggu hari ini, bertemankan kami, Radio Klasik.

0: Ekonomi Malaysia dijangka kekal kukuh pada separuh kedua 2026. PRN Negeri Sembilan, peratusan keluar mengundi lepasi 37%. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama satu tengah hari. Prestasi ekonomi Malaysia dijangka akan terus kukuh pada separuh kedua 2026, disokong langkah intervensi kerajaan serta asas ekonomi negara yang kekal berdaya tahan. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohamad Nasir berkata, antara langkah yang diambil kerajaan memastikan bekalan minyak kekal stabil sehingga akhir tahun yang dijangka membantu mengekalkan momentum ekonomi negara. Pertumbuhan ekonomi untuk separuh pertama 2026 sudah mencapai 5.6%. Selain itu, katanya Malaysia perlu kekal berwaspada terhadap perkembangan geopolitik di Asia Barat, khususnya ketegangan di Selat Hormuz yang masih memberi tekanan terhadap bekalan minyak global. Pilihan raya negeri PRN Negeri Sembilan ke-16 setakat pukul 12.30 hari tadi, peratusan keluar mengundi mencecah 37.29%. Pengerusi Suruhanjaya Pilihan Raya SPR, Dato' Seri Ramlan Harun berkata, pihaknya menjangkakan sasaran kadar keluar mengundi antara 72 hingga 75% dapat dicapai berdasarkan persaingan sengit antara parti bertanding. Untuk situasi semasa, kita bersama Nora Shikin Harun di Dun Linggi. Shikin.
1: Baik, Kai. Saya ketika ini dah pun berada di Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Intan Perdana yang merupakan salah satu pusat mengundi bagi kerusi Dun N32 Linggi. Di pusat pengundian SMK Intan Perdana, sebanyak 7 saluran dibuka dengan jumlah pemilih seramai 3,893 orang. Kawasan N32 Linggi merangkumi 22,466 penduduk yang terdiri daripada 49.9% kaum Bumiputera, 24.7% Cina, 24.3% India, lain-lain 1% dengan kepadatan penduduk sekitar 114 km persegi. N32 Linggi mempunyai 20,677 pengundi, merangkumi 18,420 pengundi biasa dan 2,257 pengundi awal. 852 orang daripadanya merupakan pengundi muda. Pada pilihan raya negeri PRN Negeri 9 ke-16, N32 Linggi menyaksikan pertembungan antara tiga penjuru, Datuk Sri Aminuddin dari Pakatan Harapan, Datuk Muhammad Faizal Ramli dari Barisan Nasional dan Datuk Zamri Mat Said dari Bersatu. Itu saja laporan dari saya. Kita bersama rakan seperjuangan saya, Fatin Akila Nur Azli, di Dun N14 Ampangan di Sekolah Menengah Agama Datuk Kelana Petra Makmur. Fatin, keadaan di sana okey ke?
2: Saya kini berada di salah satu pusat mengundi bagi Dun N14 Ampangan, iaitu di Sekolah Menengah Agama Datuk Kelana Petra Makmur. Dan untuk makluman menarik di sini, pihak SPR akan melaksanakan projek rintis iaitu pengecaman aksara optik kehadiran pengundi ataupun OCRVA, yang mana akan mempercepatkan proses semakan dan pendataan kehadiran pengundi di saluran 1 hingga 7. Baik, untuk kita dapatkan perincian yang lebih lanjut mengenai projek rintis ini, kita bersama dengan pengerusi SPR sendiri, iaitu Datuk Sri Ramlan Datuk Harun. Baik, Datuk Sri. Okay, apa khabar Datuk Sri?
3: Baik, alhamdulillah.
2: Okay, Datuk Sri, mungkin Datuk Sri boleh perincikan sikitlah mengenai projek rintis yang dilaksanakan di sekolah ini pada hari ini.
3: Ya, alhamdulillah, kita mengambil kesempatan dalam pilihan raya di Dun Negeri Sembilan ini untuk kita melaksanakan satu projek rintis dan kita laksanakan di sekolah Datuk Kelana ini. Dan projek ini merupakan satu kaedah untuk kita menandakan kehadiran voters attendant. Itu saja. Dia tidak melibatkan perubahan kepada proses-proses lain. Kerana di mana sebelum ini, pengundi-pengundi datang, kita akan rekodkan kehadiran secara manual. Di mana pengundi datang, kita akan potong dalam buku daftar dan sebagainya. Tapi melalui kaedah ini, pengundi-pengundi akan didaftarkan secara digital. Ya, berdasarkan kepada maklumat yang kita terima daripada apa nama voters attendant baru yang kita pakai ini, golongan belia amat rendah kadar keluar mengundinya, di mana pagi ini didominasi oleh golongan emas, warga emas. Jadi saya menyeru kepada semua adik-adik terutamanya, segera bangun dan keluar mengundi, laksanakan tugas dan tanggungjawab demokrasi ini. Ini peluang yang diberikan dan sepatutnya kita mengambil bahagian sebaik mungkin.
2: Okay, terima kasih Datuk Seri. Baik, mengikut saranan yang diberikan oleh Datuk Seri nak juga, apa kata anda semua yang berada di rumah itu, jangan buang masa, jangan lengahkan masa. Moh datang sini kita mengundi. Baik, itu saja dari saya, Fatihah Nur Azli.
4: Apa yang saya dapat lihat, laporkan ketika ini, keterujaan pengundi yang sudah selesai menunaikan tanggungjawab mereka. Malah cuaca panas pada hari ini juga sedikit sebanyak membantu melancarkan proses pengundian yang berlangsung. Ingin saya kongsikan juga kepada anda, pada pagi tadi, tepat pada pukul 8, calon daripada Parti Orang Asli Malaysia, Dayana Dal, menjadi pengundi pertama yang mengundi di Sekolah Jenis Kebangsaan Tamil Ladang Middleton ini. Di N07 Jeram Padang terdapat pertemuan empat penjuru melibatkan calon mewakili Parti Pribumi Bersatu Malaysia Sanjeevan, calon Pakatan Harapan Manivanan Gowin, Parti Orang Asli Malaysia Dayana Dal dan calon daripada Parti Barisan Nasional Datuk Muhammad Zaidi Abdul Kadir yang juga merupakan penyandang sebelum ini. Dan pengundi dinasihatkan tidak keluar mengundi pada saat-saat akhir dan mematuhi arahan yang telah pun ditetapkan oleh Suruhanjaya Pilihan Raya. Saya kira setakat itu sahaja laporan semasa saya, Khairul Ashraf Hashim. Perkembangan di Dun Seremban Jaya, kita bersama Muhammad Azizi Syahril. Baik Azizi, bagaimana keadaan di sana? Terkawal ke tidak?
5: Alhamdulillah Ashraf. Baiklah, saya kini berada di Sekolah Menengah Seremban Jaya. Menurut penyedia tempat mengundi, Encik Azhar Mahmud, pusat mengundi ini mempunyai seramai 5,147 pengundi yang berdaftar. Sebanyak 10 saluran telah disediakan dengan saluran 1 hingga 3 dihaskan untuk warga mas bagi melancarkan proses pengundian. Seawal pukul 7.30 pagi, pengundi bagi N24 Seremban Jaya telah mula hadir ke pusat mengundi untuk menunaikan tanggungjawab mereka. Dua lokasi yang saya kunjungi pagi ini turut menyaksikan kehadiran pengundi yang amat menggalakkan, khususnya golongan pengundi muda dan mereka yang pertama kali mengundi. Bagi kursi N24 Seremban Jaya, pertandingan tiga penjuru menyaksikan calon-calon berikut bertanding. S. Mungunadan mewakili Pakatan Harapan, Dato' R. Tinalan mewakili Barisan Nasional, R. Mahindran mewakili Bersatu. Yang saya hanya di RTM, Dawei Hundi. Sekian laporan saya, Muhammad Aziz Syahril Razak Karim. Perkembangan seterusnya kita bersama Nur Ain Abu Talib.
2: Ya Azizi, setakat tengah hari ini, kehadiran pengundi di pusat pengundian di Sekolah Kebangsaan Port Dickson terus meningkat dan tinjauan RTM mendapati golongan belia sudah bermula hadir secara berperingkat bagi melaksanakan tanggungjawab mereka. Pada masa yang sama, petugas Suruhanjaya Pilihan Raya SPR terus komited memastikan keseluruhan proses pengundian berjalan lancar, teratur dan terkawal tanpa sebarang gangguan. Seorang petugas keselamatan yang dikenali sebagai Khairuddin berpuas hati dengan tahap pematuhan pengundi yang memberi kerjasama baik dengan mematuhi setiap arahan yang ditetapkan sepanjang proses pengundian berlangsung. Suka juga saya ingin kongsikan kepada anda, di pusat pengundian ini seramai 3,113 pengundi akan menunaikan tanggungjawab mereka menerusi 6 saluran yang telah ditetapkan. Pada pukul 10.15 pagi tadi, calon Barisan Nasional A. Achutan hadir di pusat mengundi ini bagi menunaikan tanggungjawabnya di saluran 4. Sementara itu, calon Pakatan Harapan, Datuk Dr. J. Raja Sekaran pula tiba kira-kira pada pukul 11 pagi tadi untuk mengundi di saluran 5. Untuk makluman, Dun N33 Seri Tanjung menyaksikan pertandingan 5 penjuru iaitu Datuk Dr. J. Raja Sekaran dari PH, A. Achutan dari BN, Datuk A. Saravanan Bebas, M. Levinesh Warren Bersatu dan Islah Wahyudi Zainuddin daripada Bebas. Setakat itu sahaja dari saya, Nur Ain Abu Talib dan rakan-rakan petugas di Negeri Sembilan. Kembali ke Angkasa Puri bersama Kai. Silakan.
0: Terima kasih Ain dan rakan-rakan petugas di Pilihan Raya Negeri PRN Negeri Sembilan ke-16. Kita ke berita seterusnya. Sukan Commonwealth Glasgow 2026, kejayaan kontingen Malaysia melepasi sasaran 5 pingat emas mencerminkan kekuatan ekosistem sukan negara. Perkara itu dinyatakan Menteri Belia dan Sukan Dr. Muhammad Taufik Johari. Menurut beliau, kekuatan itu hasil kerjasama erat antara pelbagai pihak yang sentiasa komited dalam pembangunan sukan berprestasi tinggi. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Ekonomi Malaysia dijangka kekal kukuh pada separuh kedua 2026. PRN Negeri Sembilan, peratusan keluar mengundi lepasi 37%. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM, kibarkan Jalur Gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: 4 tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti, semuanya memuncak pada satu detik. Semangat, perjuangan, kejayaan. Bersedia untuk temasya yang paling dinantikan. Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga sorotan harian, 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Klik.
1: Wirama Klasik, 6 pagi hingga 6 petang. Menghimpun segala memori.

Irama berterusan. Melodi tanpa henti selama satu jam. Semoga terhibur, menggarik kenangan dengan irama yang merentas zaman di Radio Klasik.

0: Sujana Archive pada hari ini.
1: Gotes. G-O-T-E-S. Gotes. Gotes adalah memutuskan atau mematahkan tangkai bunga, pucuk dengan cara menyepit menggunakan jari atau gigi.
0: Sujana Archive diterbitkan oleh Nura Muhammad Yunus dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka.
2: 4 tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti, semuanya memuncak pada 1 detik. Semangat, perjuangan, kejayaan, bersedia untuk tamasya yang paling dinantikan. Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga sorotan harian, 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penerima langsung di RTM Klik.
3: Warisan seni Tan Sri Piramli tidak pernah pudar. Kini giliran anda menyambung legasinya.
4: Hajat mencipta bahagia.
3: Sertai uji bakat Bintang Piramli 2026 Zon Tengah pada Ahad 2 Ogos 2026 dari 9 pagi hingga 5 petang di Auditorium Piramli Angkasa Puri, Kuala Lumpur. Penyertaan dibuka kepada warga negara Malaysia 18 hingga 60 tahun. Hanya bawa manis wan anda dalam bentuk pendrive dan persembahkan sebuah lagu solo Tan Sri Piramli. Bintang Piramli 2026, legasi diteruskan, bintang baharu dilahirkan.
5: Wirama hujung minggu, 6 pagi hingga 6

0: Edin, ini surat apa ditulis, Edin?
1: Oh, ini sekali dia tulis Arab lah, Jis. Kau dengar aku baca? Almari will buka kir radio.
0: Apa dah,
1: Mari buka radio lah, Jis.
0: Oh, mari buka radio. Radio apa nak buka ni, Din?
1: Ar-radio un klasikun menggamitul konanganun.
0: Apa dah, Nun?
1: Radio klasik menggamit kenangan dah.
0: Siapa juru hebahnya, Din?
1: Walil juruhul hebahun al-azlanunil ubar.
2: Juru hebah Azlan Umar. Jis. Juru hebah Azlan Umar.
3: Buka radio.
4: Buka radio, Ramli.
5: Wirama, hujung minggu.

0: Baik, sengaja saya lamakan sikit instrumental irama gitar rancak ni untuk kita menikmati indahnya petikan irama gitar rancak. Oh, untuk kita melangkah ke jam ini, melangkah melepasi 2 petang dan pun 28 minit petang waktu ni. Hai, selamat petang Kuala Lumpur, selamat petang Malaysia, selamat petang di mana juga saudara berada, menjadikan radio ini sebagai radio pilihan saudara dalam negara, luar negara. Di mana jugalah saudara mengikuti siaran radio kelas ini dan juga apa juga cara yang saudara jadikan untuk mengikuti siaran radio klasik ini. Terima kasih kerana menjadikan kami sebagai radio pilihan saudara. Untuk pertemuan petang hujung minggu, petang hari Sabtu ini, dalam sebutan bahasa Melayu klasiknya, Sabtu disebut sebagai sejana. Dan hamba untuk petang ini, Azlan Omar, sambut salam hamba untuk kita lanjut pertemuan jam ini dengan lafaz salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Salam saya juga dipanjangkan untuk rakan-rakan yang juga hadir di live TikTok Radio Klasik petang ini. Ya, terima kasih untuk terus sama memeriahkan pertemuan petang ini. Selain daripada kemeriahan di radio, juga kemeriahan menerusi media sosial di live TikTok Radio Klasik petang ini. Baik, menikmati petang yang indah sambil mengembalikan semula kenangan-kenangan indah untuk jam ini, didominasi lagu-lagu irama gitar rancak, juga turut diserikan dengan seleksi lagu-lagu kenangan dari era tahun 70-an dan 80-an. Antara lagu yang dapat disediakan untuk hidangan kita petang ini, nikmati kejap nanti antara lagu yang nak dihidangkan. Gandingkan suara Kartina Dari dan Datuk Ahmad Jais.
1: Orang jauh jangan rindu, orang yang dekat dengarkan teman.
0: Orang jauh, orang dekat, orang mana je lah. Terima kasih jauh dan dekat. Tiada halangan untuk mengikuti siaran radio klasik ini. Tajuk lagu ini, Budi Setahun Segunung Intan. Juga nanti ada lagu nyanyian Datuk Sharifah ini. Aku berseru, kandaku, kanda, dinda, bonda, yahanda, nenda, semualah yang sedang mengikuti siaran ini diseru untuk sama-sama kekal setia jadikan kami sebagai radio pilihan saudara, kerana terbaik mungkin kami sajikan sepanjang masa kami bersiaran ke udara. Lagu ini pembuka tirai untuk kita nikmati terlebih dahulu lagu nyanyian Iramli. Salam muhibah, salam muhibah untuk semua yang sedang mengikuti kami menggamit kenangan di sini, di Radio Klasik.

0: sebenarnya itulah pesanku, wahai Mamba. Pesanan saya untuk petang ini, pesanan jugalah kini sedang memandu di jalan raya. Hati-hati sentiasa untuk memandu dengan selamatnya, ke mana jugalah hala tujunya, ke atas, ke bawah, ke kiri, ke kanan. Yang penting signal tu, jangan lupa. Dan ya, ke mana lagi, ke utara, ke selatan, jauh dan dekat perjalanan itu, yang penting sedara sentiasa dalam keadaan yang apa saya nak kata ya, bersemangat dan juga bertenaga. Saya kena guna perkataan bersemangat kalau memandu, sebab di jalan raya kita perlukan lebih daripada sekadar tenaga, sebab kita bukan hanya nak kawal steering, bahkan juga nak kawal perasaan, nak kawal juga itulah keletihan memandu. Apapun ceritanya, kepada yang sedang memandu, hati-hati sentiasa dalam perjalanan. Dan saya sebagai pemandu tadi petang ni, saya memandu dalam konti radio ni, banyak butang nak kena tekan ni. Ada macam dalam kokpit kapal terbang lah rupa dia. Apapun dalam pada menikmati suasana petang yang mendamaikan, petang yang indah, kita kembalikan lagi kenangan-kenangan indah sepanjang pertemuan untuk Wirama Klasik hujung minggu hari ini. Dan terima kasih juga sekali lagi kepada yang singgah di live TikTok Radio Klasik, juga kiriman-kiriman WhatsApp yang diterima petang ini, saudara. Ui, lebat. Dia bukan hujan aja lebat, kiriman WhatsApp, komen-komen yang datang pun lebat, saudara. Termasuklah juga yang komen yang memberiakan live TikTok Radio Klasik untuk petang ini. Baik, lagi meneruskan pertemuan kita untuk petang ini. Kejap nanti antara lagi lagu yang menanti, saudara. Lagu ini didedikasikan untuk testimonya orang di 9.
1: Nombor 66.
0: Yang kat nombor 66 tu.
1: Jalan Seremban.
0: Jalan Seremban.
1: Tampin. Negeri 9.
0: Nah, baik, untuk orang Negeri 9, selamat menaikkan kewajipan untuk negara. Selamat Hari Raya. Untuk hari ini pilihan raya kan, selamat Hari Raya lah. Selamat menaikkan kewajipan saudara Jay Syam and the Wanderers. Untuk lagi ni, Suratku Untukmu. Juga nanti ada lagu janjian Ernie Johan. Okey, kalau tadi yang dekat lah, ni jauh-jauh ke negeri seberang. Nyanyian ini jualan untuk lagu ni Teluk Bayur, antara lagi lagu yang juga mengembalikan lagi kenangan untuk pertemuan dalam Wirama Klasik hujung minggu petang ini. Tapi sebelum itu, dengarkan dulu untuk lagu ini, nyanyian Nada and the Zarak, Kasih Berjanji, menggamit kenangan Radio Klasik.

0: tidak pernah pudar. Kini giliran anda menyambung legasinya.
1: Hajat mencipta pagi.
0: Sertai uji bakat Bintang Piramli 2026 Zon Tengah pada Ahad 2 Ogos 2026 dari 9 pagi hingga 5 petang di Auditorium Piramli Angkasa Puri, Kuala Lumpur. Penyertaan dibuka kepada warga negara Malaysia 18 hingga 60 tahun. Hanya bawa manis wan anda dalam bentuk pendrive dan persembahkan sebuah lagu solo Nazri Piramli. Bintang Piramli 2026, legasi diteruskan, bintang baharu dilahirkan.
2: Wirama, hujung minggu.

nomor 66 Jalan Seremban Tampin Negeri 9.

0: 4 tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti, semuanya memuncak pada 1 detik. Semangat, perjuangan, kejayaan. Bersedia untuk temasya yang paling dinantikan. Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga Sorotan Harian, 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Klik.
1: Seleksi lagu-lagu menggamit kenangan menerusi Wirama Klasik.

0: Menggemit kenangan dengan diramanya merentah zaman. Terima kasih. Terima kasih untuk kiriman-kiriman WhatsApp yang diterima memeriahkan media WhatsApp Radio Klasik. Dan juga terima kasih kepada yang hadir di live TikTok Radio Klasik petang ni. Macam-macam cerita sedara, macam-macam sembang kita petang ni. Baik, yang juga ada kelapangan sudi singgah di live TikTok Radio Klasik, jemput singgah dan sambil kita menikmati lagu-lagu yang dimuatkan untuk perkongsian dalam rancangan Wirama Klasik hujung minggu dengan dinominasi lagu-lagu Wirama kita rancak, turut diserikan dengan lagu-lagu dari era tahun 70-an dan 80-an yang pastinya setiap lagu yang digelarkan pastinya akan mengembalikan semula kenangan nostalgia dulu-dulu dalam hidup saudara. Baik, okay, terima kasih untuk kiriman-kiriman WhatsApp. Ui, tak sempat saya nak bacakan ni. Juga ramai juga yang kirimkan ucapan tahniah untuk The Pocket Rocket Man, Dato' Azizul Hasni Awang, semalam kayuhan emas untuk negara. Dan kami juga turut berbangga, saya secara peribadinya dan juga kami di RTM dan seluruh warga Radio Klasik dan seluruh rakyat Malaysia pastinya menzahirkan rasa bangga, rasa syukur dan rasa betapa kami berterima kasih dan juga bangga dengan pencapaian kejayaan yang dicapai semalam untuk kayuhan emas di Velodrome itu, The Pocket Rocket Man Dato' Azizul Hasni Awang. Baik, ceritanya meneruskan lagi langkah pertemuan kita untuk petang ini. Sambil saya nak bacakan kejap nanti antara nama-nama yang hadir yang muncul di live TikTok Radio Klasik petang ini. Kalau saudara mahu nama saudara disebutkan di radio, dengar di radio sambil komen di live TikTok Radio Klasik petang ini, saya jemput semua yang sudi hadir untuk saya kreditkan nama saudara. Saya nak raikan pendengar-pendengar Radio Klasik yang hadir di live TikTok Radio Klasik petang ini kejap nanti. Dan kejap nanti juga antara lagi lagu yang akan terus mengembalikan kenangan buat saudara, antaranya ada lagu nyanyian Nujir Rashid,
1: Oh Nama.
0: Oh, namamu terukir di hatiku. Nama saudara yang terukir, yang hadir, yang muncul di live TikTok Radio Klasik untuk saya sebutkan ku dalam kejap nanti. Lagu ini, Namamu Terukir di Hatiku, Uji Rashid juga nanti. Ada lagu nyanyian SG Bang,
2: Oh Cik Ainun, Janda Muda Cukup.
0: Nama siapa antara yang disebut-sebut dalam lagu ini pula? Nyanyian SG Bang, Cik Ainun Janda Muda, antara juga lagu yang terus mengembalikan lagi kenangan, merancakkan lagi pertemuan untuk petang hujung minggu, petang hari Sabtu dalam Wirama Klasik hujung minggu untuk petang ini. Tapi sebelum itu, nah ini dia, kita dengarkan dulu Alfian, Tiada Tangis Mengiringi Perpisahan, Radio Klasik.

0: Radio Klasik menggamit kenangan di Rama Merentah Zaman Noja Russia untuk lagu namamu terukir di hatiku. Itu kalau terukir di hati, kita baca dalam hati je lah. Yang ini saya nak baca ke udara, saudara. Makanya untuk saya nak bacakan ke udara nama-nama yang hadir yang muncul di live TikTok Radio Klasik petang ini yang memeriahkan live TikTok Radio Klasik petang ini sambil mengikuti siaran kami di radio untuk pertemuan dalam drama klasik untuk minggu hari ini. Saya nak kreditkan nama-nama yang hadir sekadar yang termampu je lah, untuk meraihkan saudara yang sudi memeriahkan live TikTok Radio Klasik petang ini. Jadi saya nak sebutkan nama-namanya, tulis nama pakai huruf besar, tulis, jangan tulis shorthand, nanti saya baca longhand. Jadi tulis nama masing-masing, tulis pakai huruf besar, nama dan dari mana. Ringkas, jangan panjang-panjang, saudara. Jangan panjang-panjang sangat. Saya nak bacakan nama-nama yang hadir ini. Jadi buka radio, dengar di radio, sambil komen di live TikTok Radio Klasik, nama masing-masing, nama dan dari mana. Dan saya nak kreditkan ucapan terima kasih kepada yang ada, yang hadir, yang memeriahkan live TikTok Radio Klasik petang ini. Dimulakan dengan nama ini, dari Wakaf Jaya Kota Baru. Alah, laju sangat, tak sempat. Syarudin Daud Melaka, Nur Laila Melaka, Fauzi Tangkap, Sehab BJ, Haidar Perak, Dir Wakaf Baru, Maimunah Melaka, ramai orang Melaka, Aizah Pinang, CN. Okay. Ha, laju. Hana Kinrara, Muhaini Klang, Zul Kuantan, siapa lagi? Senah Melaka, Tapah Perak, Akila Perak, Nolia Pinang, Moftah Shalam, Sri Dewi Malam, Mua Azroy, Kampung Tok Wing, Tim Zeti Perak, Hetty Ipo, Joe Buffett, okay, Kekasih Lama, Australia. Okay, siapa nama? Nama tak tulis. Kamin Pontian JB, Syahidah Tapah Perak, Razman Wakaf Jaya Kota Baru, Roslida Kelantan, Amy Malina Melaka. Okay. Baik, dan yang terakhir, Nur Ikin Johor. Baik, itu ajalah yang sempat saya sebutkan. Nama-nama yang hadir, yang muncul di live TikTok Radio Klasik petang ini. Tak semua dapat saya bacakan, tak semua dapat saya sebutkan namanya. Yang terbaca, yang tersebut namanya kudara, bertuahlah kiranya. Contoh. Baik, bertuah jugalah kiranya yang sedang mengikuti siaran Radio Klasik petang ini, kerana kami sajikan hanya yang terbaik buat saudara dengan seleksi lagu-lagu yang akan terus mengembalikan lagi kenangan petang ini. Antaranya, bertuahnya lagu ini.
1: Terdengar suara memecah.
0: Yang bertuah mana tadi yang minta lagu ni tadi? Saya tunaikan kudara petang ni. Dato' Jafridin, Seruling Anak Gembala. Orang tu dulu suka sebut kan? Anak bertuah. Anak bertuah mana lah yang minta lagu ni tadi? Seruling Anak Gembala, Dato' Jafridin juga. Nanti ada lagu nyanyian Datin Rafiah Buang.

Wah, wow, mendayu-dayu membuai-buai. Datin Rafi Abang untuk lagu ni. Disebut jangan dikenang, jangan dimarah-marah pun jangan, saudara. Tak sempat saya nak sebutkan semua nama-nama dia tadi. Baik, ini dia, seketika dengarkan dulu lagu nyanyian Helami, Wajah Kesayangan Hamba. Kalau nama disebut, terbayang-bayang di ruang mata. Menggambit kenangan lagi di sini, di Radio Klasik.

0: Haziq Rosby untuk lagu ini, joget menggamit kenangan bingkisan dari kami, warga Radio Klasik, untuk lagu ini dimuatkan untuk pertemuan petang dalam Wirama Klasik hujung minggu. Selamat berhujung minggu, saudara. Ini hari-hari Sabtu, separuh hari. Esok hari Ahad. Jadi ini hari, saudara. Inilah harinya dan... Inilah pertemuannya untuk Wirama Klasik hujung minggu. Nantikan istimewa menanti jam ini. Kita melangkah melepasi 3 petang dan 3.15 minit petang kejap nanti. Ada perkongsian istimewa bersama-sama rakan dari Labuan FM. Untuk rancangan Silang Budaya petang ini, dan juga kita bersiaran menerusi live TikTok Radio Klasik. Baik, dan dalam pada meneruskan lagi langkah pertemuan untuk petang ini, juga menantikan rancangan Silang Budaya yang akan bermula 3.15 minit petang kejap nanti. Akan dikongsikan juga perkongsian waktu solat fardu asar untuk petang ini bagi negeri-negeri seluruh Malaysia. Meneruskan lagi pertemuan kejap nanti, antara lagi lagu yang akan terus mengembalikan kenangan buat saudara. Antaranya ada lagu nyanyian Zani and the Last Finger.
1: Mengapa walau cintaku setia.
0: Zani and the Last Flingers untuk lagu ini. Rela Tak Berteman juga nanti ada lagu nyanyian Blues Gang.
1: Poin
0: mana? Poin undi lah. Hari ini hari gaya untuk orang ni lah. Hari gaya, hari pilihan gaya. Hari gaya lagi ini. Selamat bayar gaya. Pangkat cantik-cantik. Jangan lupa bawa kad pengenalan, dan jangan lupa untuk tunaikan kewajipan khususnya bawa orang Negeri Sembilan untuk hari ini. Baik, ini dia sekitar kita dengarkan dulu. Dato' Al Ramli dan orkestra. Siapa bilang aku tak sayang? Radio Klasik.

Pwede kasi ang gamit ganda nga ni Rama Merenta Zaman. Baik, masanya sedaya untuk kita nak terbang. Terbang ke udara jauh ke Sinun. Menyeberangi lautan untuk kita bersama-sama dengan rakan saya di Labuan FM untuk Silang Budaya petang ini.

Wanna Be My Lover. I'm Boy. Dia sambut kita dengan lagu ni, saudara. Okay. Saya sedia je bersedia di sini di Radio Classic untuk bersama-sama dengan rakan saya di Sinun dari Labuan FM untuk rancangan Silang Budaya hari ini dengan tajuk kita hari ini pun menarik tajuk yang disediakan oleh penerbit untuk rancangan Silang Budaya petang ini. Satira. Baik, dan sambil itu saya juga mengajak saudara yang ada kelapangan juga ada kemudahan akses internet untuk turut sama memeriahkan live TikTok Radio Klasik petang ini untuk sama-sama memeriahkan rancangan Silang Budaya untuk hari ini dan memulakan rancangan ini juga salam daripada penerbit rancangan Nadia Ahmad dan juga Anisma Azwati Ahmad dan penyelaras penerbitan Puan Rohani Hamdan. Baik, sambil menantikan rakan saya dari Labuan FM DJ Fias ia akan bergandingan untuk perkongsian rancangan Silang Budaya petang ini.

0: Okey, terima kasih kepada anda kerana masih lagi setia bersama-sama dengan Labuan FM, suara pesisir anda, mendengarkan siaran kami. Okey, dan seperti yang dijanjikan, kita akan bersama-sama dengan rakan kita menerusi program Silang Budaya hari ini. Okey, dan saya tidak kesorangan di udara pada ketika ini. Kita bersama-sama dengan DJ Aslan Omar atau AO. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. DJ Fias, kita tak kesorangan. Awak tak sorang-sorang. Kita berdua.
0: Betul.
1: Kita berdua-duaan.
0: Berdua-duaan, ya.
1: Baik, ya, lebihnya lagi bukan sekadar berdua, tapi kalau ikutkan di Konti Radio Klasik juga ditemani oleh penerbit saya lah. Saya di Konti ditemani oleh Nadia Ahmad sebagai penerbit untuk rancangan Silang Budaya petang ini. Dan Fias petang ini ada penerbitnya sekali.
0: Betul, ada. Kita bersama-sama dengan DJ Mac dan juga saya juga ditemani oleh rakan penolong jurutera kita bersama-sama dengan Fikri juga hari ini. Jadi hari ini menerusi stesen berkembar Silang Budaya, ada perkongsian yang akan kita bawakan hari ini, Azlan.
1: Ya.
0: Berkenaan dengan komedi dan juga satira sosial. Okay, jadi sedikitlah berkenaan dengan komedi dan juga satira sosial ini. Yang mana komedi ialah satu bentuk hiburan yang seperti yang kita tahu. Yang bertujuan mencetuskan gelak tawa melalui sama ada jenaka, dialog, situasi ataupun perlakuan yang menghiburkan. Jadi dalam komedi ini, salah satu cabang yang penting ialah satira sosial. Ada mungkin yang tidak faham satira ini apa. Satira ini kadang-kadang dia dalam bentuk jenaka, tetapi lebih kepada mengulas, menegur ataupun mengkritik isu-isu yang berlaku dalam masyarakat.
1: Jenaka yang berkias lah. Jenaka yang
0: berkias lah.
1: Ada sindir-sindir gitu lah.
0: Ada sindir-sindir gitu. Tetapi dalam berjenaka.
1: Ya, betul.
0: Okay. Jadi yang kita bawakan lah, kalau di Labuan FM kita sebenarnya ada juga sketsa yang kita bawakan untuk pendengar-pendengar kita, yang kita hidangkan kepada pendengar kita pada waktu petang, yang mana kita ada sketsa Rumah Kadai nama dia.
1: Oh, Rumah Kadai. Kadai itu apa?
0: Kadai itu kedai.
1: Kedai.
0: Cuma kalau di sini bahasa itu akan ditukar menjadi A.
1: Gitu.
0: Ya, jadi sketsa ini dalam bahasa tempatan lah. Di Labuan kita ada Kedayan dan juga Brunei. Jadi bahasa itu digunakan menerusi sketsa ini. Sketsa ini sebenarnya saya cerita sedikit lah, boleh ya?
1: Boleh.
0: Boleh. Okey. Yang mana sketsa ini adalah sketsa bertajuk Rumah Kadai. Bila sebut saja Rumah Kadai, situasinya adalah di kedai serba neka. Jadi di dalam kedai ini berlaku bermacam-macam lah. Dia ada pembeli yang datang akan membeli barang-barang yang dijual, dan ada dua watak utama. Watak utama ini adalah pekerja kedai ini. Yang sebelum itu penerbit untuk sketsa ini adalah saya sendiri.
1: Oh, okey.
0: Dan juga pelakon utamanya saya juga.
1: Awak juga. Tuan kedai tu awak lah.
0: Bukan, saya pekerja.
1: Okey, pekerja.
0: Tuan kedai yang melakonkan watak ini adalah salah seorang pegawai kita yang bertugas di bahagian pengurusan.
1: Oh.
0: Jadi kita gunakan juga bakat-bakat yang ada di RTM Labuan ini untuk kita ketengahkan. Jadi mengisahkan tentang dua orang pekerja kedai yang sentiasa berhadapan dengan pelbagai pelanggan yang bermacam ragam lah. Jadi ada pelanggan yang orang kata yang suka marah-marah, ada pelanggan yang
1: cerewet.
0: Ada pelanggan kanak-kanak pun kita libatkan juga, ada watak kanak-kanak juga. Di dalam sketsa ini. Okey, saya sebenarnya nak dengarkan potongan sketsa ini, boleh tak?
1: Boleh.
0: Untuk pendengar di Radio Klasik.
1: Cantik. Kami pun nak dengar juga.
0: Boleh.
1: Boleh.
0: Kita dengar seketika dalam kurang dari satu minit, ya.
1: Alright, okey.
0: Jom kita dengarkan, ya. Kerana kotak aduan ini disediakan andang untuk menerima apa jua aduan. Pihak kami cuba sedaya upaya dan memperbaiki setiap kelemahan kami.
2: Atuh, aku indah ku mau tahu tu, indah ku mau tahu. Yang penting apa gayanya ni nana lihat ni segala ni bani bayang tak ikalnya dia. Apa gaya kan meluaskan ni? Ini jiku makan dia jamu. Jangan dijual, jangan dijual.
3: Ini macam mana itu bana?
1: Awe.
3: Nasib kau pelanggan Rumah Kadai, amun indah iman nanti anu bunti ku tayah.
2: Pelanggan adalah king.
1: Adik.
2: Ani bah. Duh, aing pun dah sajuk. Gula yang atuh bah. Duh, lingku habis hantap lungku jadangan nani indah pres. Data baik.
1: Allah, ampun tak ku bana. Bagai-bagai saja kita ni kasih lik.
2: Adik.
0: Okey, hello. Hmm.
1: Okey, dalam banyak-banyak saya boleh sikit je. Ampun, boleh sikit. Takut bana. Apa benda tu?
0: Sebenarnya salah satu watak ni adalah watak protagonis. Dia macam cerewet. Okay, pelanggan yang cerewet, yang suka marah-marah. Dia sebenarnya kisahnya, topik dia mengenai dengan kotak aduan. Jadi watak Kak Sally ni dia datang buat aduan. Tapi aduan dia yang mengarut. Tahu tak salah satu aduan ni apa? Aduannya katanya dia beli mie segera, tapi mie segera itu tidak lurus. Kan mie segera kan bengkok-bengkok. Jadi salah satu aduannya adalah kenapa mie segera itu tidak lurus macam pasta.
1: Yang mengadu tadi siapa nama dia?
0: Kak Sally.
1: Kak Sally, makna kata Kak Sally itu yang lurus sebenarnya. Lurus bendul orangnya.
0: Lurus bendul. Jadi kita wujudkanlah watak begitu supaya sketsa ini tidak, orang kata apa, tidak mendatar saja. Jadi kena ada kita perlu membangkitkan emosi pendengar juga. Biar pendengar rasa geram kenapa ada watak begini.
1: Jadi itulah yang cuma yang saya tak tahu tadi, ampun tak kubana tu apa?
0: Maksudnya ampun tu tolonglah.
1: Tolonglah.
0: Tolonglah. Okay. Kenapa mesti begitu? Mie segera tu. Jadi itulah yang kita wujudkan di Laman FM, salah satu program yang saya terbitkan, sketsa Rumah Kadai. Jadi bermacam ragam pelanggan-pelanggan yang hadir, yang datang. Jadi di sana sebenarnya kita boleh wujudkan begitulah kehidupan sebenar kita sebagai rakyat Malaysia yang penuh ragam, kan. Jadi menerusi komedi ini ada satira sosial yang kita masukkan watak Kak Sally tu. Okay, saya nak bertanya juga kepada mungkin di Radio Klasik yang saya kira cukup terkenal dengan sketsa-sketsa yang mungkin boleh
1: kami pun ada juga. Kami pun ada sketsa yang hampir saya lebih kurang macam Rumah Kedai tu juga. Kalau tadi Rumah Kedai, kita bukan dekat Rumah Kedai. Satu taman kita cerita kita hari ni. Dia cerita pasal satu taman. Dalam taman tu ada macam-macam. Ada kedai, taman tu pun ada ladang kambing lah.
0: Dan menarik.
1: Banyak watak yang ada dalam taman tu. Dan taman itu sendiri dinamakan sebagai Taman Mengkamik Kenangan. Mengambil daripada nama tagline Radio Klasik Mengkamik Kenangan. Jadi nama taman itu Taman Mengkamik Kenangan. Kalau kan rancangan yang dimaksudkan tu cubit-cubit manja, nama rancangan tu.
0: Cubit-cubit manja.
1: Cubit-cubit manja. Dia kalau cubit betul-betul sakit lebam.
0: Sakit.
1: Jadi cubit-cubit manja ni itu maksudnya kita cubit sebagai satu sentuhan untuk menyampaikan maklumat dalam dalam bergurau. Cubit tu kan macam bergurau gitu, dalam sentuhan bergurau dengan masyarakat, dengan isu-isu semasa yang disampaikan. Jadi rancangan tu keluar setiap 7:30 pagi dan 5:15 minit petang, dan istimewanya sketsa komedi dalam cubit-cubit manja ni dilakonkan oleh boleh dikatakan 100% penyampai Radio Klasik. Dan juga penyampai dan juga warga kerja Radio Klasik. Termasuk bos kami sendiri. Bos pun ada watak dia dalam
0: cubit-cubit manja. Ada wataknya?
1: Ada. Dan setiap orang tu ada watak masing-masing. Dan setiap episod akan menampilkan selalunya dua watak berlatarkan Taman Mengkamik Kenangan. Penerbit dan penulis skripnya juga terdiri daripada penyampai Radio Klasik sendiri. Dan sketsa komedi ini disampaikan secara santai berkaitan isu-isu semasa dan nilai-nilai murni. Kadang-kadang ada skrip tapi kita langgar skrip juga. Kadang-kadang kita tak ikut skrip. Kadang-kadang terkeluar daripada skrip pun ada.
0: Itu biasa. Perkara biasa.
1: Ya. Jadi kalau tadi di Labuan ada dua dialek yang digunakan, tapi kalau dalam cubit-cubit manja ni banyak.
0: Banyak.
1: Kadang kejap dia keluar bunyi Terengganu. Kadang bunyi Kedah. Kadang bunyi Johor. Kadang bunyi Negeri Sembilan.
0: Okey.
1: Kadang-kadang tak bunyi langsung. Masa tu lupa nak sial lah tu.
0: Itulah sebenarnya keunikan yang ada di Malaysia ni sebenarnya. Berbagai dialek kan. Jadi kita pun bila kita dengar pun, walaupun Radio Klasik itu mungkin di Kuala Lumpur, tetapi bila pendengar itu dari Terengganu, dia rasa macam macam rasa dengar di Terengganu sekarang ni. Sebab ada dialek Terengganu digunakan.
1: Bila saya cakap pasal tak bunyi langsung tadi, ramai pula yang komen di live TikTok Radio Klasik. Dia kata tak dengar lah, kita dengar macam same langsung seorang. Memang sebab live TikTok Radio Klasik, suara saya je yang pergi. Suara rakan saya di Fias ni tak muncul di live TikTok Radio Klasik ni.
0: Sambalah kita. Ada juga komen tak dengar suara kawan katanya.
1: Tapi tak apa. InsyaAllah kalau ada kesempatan mungkin kita boleh juga bersiaran bergandingan naik kotak nanti di live TikTok Radio Klasik ni.
0: Ya. Yeah. Okey, rasanya kita nak berehat seketika.
1: Boleh. Tapi sebelum tu, almaklumlah hari ni cerita kita pun pasal pasal apa ni, kelakar, lucu, satira ni kan. Dalam ini soalan daripada penerbit saya lah. Dia kata dalam banyak-banyak negeri di Malaysia ni, negeri mana yang paling kelakar, dia kata.
0: Okey.
1: Saya tinggalkan dengan soalan tu sebelum kita dengar lagu.
0: Ini tanya saya ke ni macam
1: saya mana? Saya tanya Fias lah. Juga pendengar-pendengar di live TikTok Radio Klasik pun. Dalam banyak-banyak negeri di Malaysia ni, negeri manakah yang paling kelakar orangnya? Macam tu.
0: Baik. Rasanya negeri mana yang paling kelakar? Ini mesti berkaitan dengan sebutan nama negeri.
1: Okey Fias, kita dengar lagu dulu.
0: Okey, faham. Baiklah, jadi kepada anda, jangan ke mana-mana, teruskan bersama-sama dengan Labuan FM, Suara Pesisiran. Kita nak dengarkan lagu dialek di Labuan. Salah satu dialek di Labuan. Jadi kita dengarkan. Kepada anda, jangan ke mana-mana, teruskan bersama-sama dengan program Silang Budaya, Labuan FM X Radio Klasik. Kembali selepas ini.

0: Silang Budaya
1: Radio RTM.
2: Budaya menyatukan kita.
3: Satu suara,
4: satu jiwa.
5: Radio RTM.

0: Okey, kembali lagi bersama-sama kami menerusi program Silang Budaya. Masih lagi bertemankan saya Fias dan juga rakan saya di Radio Klasik.
1: Ya, saya Azlan Omar.
0: Okey. Azlan Omar.
1: Ya. Okey, nak tanya Fias, awak main lagu tadi. Awak kita cerita pasal kelakar kan. Awak main lagu tadi pun kelakar tau. Walaupun saya tak faham. Saya tak faham, tapi saya banyak kali macam ingat lagu tu dah habis tau. Ingat dah habis. Dia masuk lagi.
0: Ya. Okey, lagu tu lagu tu sebenarnya ada juga maksud dia. Kalau ada perasaan tadi sebutan-sebutan macam kambiwan, kambiwan tu maksudnya jangan suka merajuk. Okey. Jadi lagu ni lebih kepada sindiran juga sebenarnya. Okey. Sindiran juga kepada pendengar-pendengar sebenarnya. Itu sebenarnya isi lagu tu.
1: Okey.
0: Nak tanya dulu sebelum tu, cuaca di sana macam mana?
1: Oh, cuaca di sini. Cuaca di sini okey kata penerbit saya. Sebab dia dia kat luar, saya kat dalam tak rasa apa. Ribut peti apa semua kat dalam ni kita tak rasa apa. Cuma kita
0: tak rasa apa-apa.
1: Cuma tadi ada sikit berangin macam mendung macam itulah. Di sekitar. Ya? Dah kembali cerah ya. Dah kembali cerah, saudara.
0: Okey. Kalau di Labuan, matahari seorang satu. Matahari seorang satu.
1: Oh, matahari seorang satu ya.
0: Ya.
1: Ini awak
0: jadi
1: cuba...
0: fahamlah bahang panas dia macam mana.
1: Oh, okey. Aku ingat apa teman. Ini matahari seorang satu. Dia bersatira dengan kita petang ni.
0: Ya. Maksudnya matahari itu tidak dikongsi ya. Matahari itu seorang satu.
1: Oh, mana kata panas sangatlah tu.
0: Ya.
1: Kalau kongsi kurang sikit rasa dia.
0: Kalau kongsi kurang sikit.
1: Oh, okey.
0: Jadi tidak seorang satu. Okeylah. Okay. Kita sambung lagi berkenaan dengan komedi dan juga satira sosial. Satira. Saya nak sentuh juga dalam kita menyampaikan skrip sketsa ini. Dalam sketsa selalunya watak yang kita bawakan itu contohnya watak dia adalah seorang watak yang perlu bergurau ataupun membuat lawak. Jadi amat penting untuk mereka yang memegang watak ini menyampaikan cara berlawak itu dengan sebaik yang mungkin. Sebab kadang-kadang ada setengah pendengar ni, dia mungkin dengar apa yang kita cuba sampaikan lain, tetapi penerimaannya lain. Jadi tanggungjawab sebenarnya seseorang ini dalam sketsa ini supaya memastikan komedi yang disampaikan itu dalam keadaan yang baik dan juga supaya contohnya bila kita nak mengkritik sesuatu ataupun mengulas sesuatu perkara yang melibatkan masyarakat ini, umpama tarik rambut dalam tepung lah, tepung tidak berselera, rambut tak putus, jadi orang penerimaan orang pun baik, dia sekadar bergurau saja begitu. Jadi mesej yang akan disampaikan itu adalah penting supaya kita dapat menjaga hubungan kita bersama-sama dengan pendengar kita. Gitulah. Okey, itu sikit info lah.
1: Ya, betul. Sebab kalau nak bergurau pun dia nak kena ada cara. Nak pula kalau dalam sindiran macam kita kata satira tadi yang kita duduk bincang, yang kita duduk sembang.
0: Betul.
1: Dia sindiran tu sebenarnya dia untuk lebih sampai kepada apa yang kita maksudkan tadi tu. Dengan lagi dengan gaya bahasa yang lebih sinis lah. Sinis dalam berseluruh. Sinis dalam berseluruh. Tadi awak mainkan sketsa rumah kadai tadi. Kami pun ada sikit bingkisan sketsa
0: boleh.
1: Cubit-cubit manja tadi kata penerbit.
0: Jom kita. Saya nak dengar juga.
1: Okey, kita dengar sikit lah.
0: Silakan.
2: Cubit-cubit manja, isu-isu semasa dan nilai-nilai murni.
3: Betul tu Kak Sofia. Kerajaan pun dah tambah peruntukan sampai RM10 bilion tu untuk bantu meringankan cabaran kos sara hidup rakyat.
4: Wih, cantik. Memang mantap tapat pada masa.
5: Apa yang cantik? Mulalah tu, adalah tu dalam kepala Abang Ujang tu nak kena bela kan?
4: Kau ni tak baik pasang kau buruk tau. Abang Ujang kata Sima tu cantik.
5: Aku akui lah tu. Baguslah kalau macam tu. Semoga prestasi penjawat awam ni akan terus meningkat tahun demi tahun.
6: Lagi?
5: Ada lagi.
6: Apa kena lupa hidup aku?
5: Kerajaan Madani jalankan proses tender secara telus. Tiada skandal besar sepanjang pentadbiran.
4: Ya. Maksud saya, kalau jumpa depan-depan tu dah tentulah orang yang betul. Kalau dalam talian ni kan kita tak tahu. Entah-entah siapa ke menyamar jadi awak nanti.
1: Suraya guys. Potok napa orang. Duk cegak depan Suraya ni siapa ni? Atau ketok layuk tahu Abi Haji ni.
2: Siapa yang kena cubit tu? Setiap Isnin hingga Jumaat 7.30 minit pagi dan 5.15 minit petang.
1: Okey, itu adalah bingkisan sebenarnya dia adalah petikan sikit-sikit lah watak sikit-sikit-sikit-sikit macam tu. Agak-agak awak
0: saya sebenarnya cuba memahami nama sketsa itu cubit-cubit manja. Saya tak tahu kalau salah betul kan, tapi anggapan saya kita nak mencubit masyarakat itu tapi dalam keadaan yang manja-manja.
1: Ya, betul lah tu, cubit-cubit betul. Manja gitu. Ha-ha. Saya kalau awak pasal awak jauh, kalau dekat saya boleh tunjuk contoh cubitnya tu.
0: Okey. dia ubah bercubit berkanan perkiri terasa.
1: Begitulah lebih kurang.
0: Begitulah kan. Sangat menarik.
1: Kita cubit sikit dah faham. Tapi kalau tak faham juga, kita cubit sampai lebam lah.
0: Sampai biru jadi.
1: Tapi sebenarnya dalam mesej yang nak disampaikan dalam rancangan Cubit-Cubit Manja, selain daripada kita sebenarnya menyampaikan isu-isu semasa dan juga mesej-mesej kerajaan dalam rancangan Cubit-Cubit Manja tu, sambil itu jugalah dibawa watak lakonan dalam Cubit-Cubit Manja tu dalam bentuk bersahaja dan skrip tu sebagai panduan. Kadang-kadang kita langgar jugalah skrip tu. Yang penting mesej tadi sampai. Tapi betul. Tapi kadang-kadang pendengar mereka lebih fokus pada kelakar yang kita bawa dalam cerita yang dibawa dalam cubit-cubit manja tu berbanding mesej yang cuba nak kita nak sampaikan tadi. Baik, kalau tadi kita cerita pasal kelakar ataupun lawak dan juga satira tadi dalam penyampaian, dalam sembang, dalam ni. Kadang-kadang dia bukan hanya dalam sembang aja. Dalam lagu pun unsur-unsur kelakar, unsur-unsur lawak, unsur-unsur satira tu pun boleh diselitkan dalam lagu. Dan kami dah ada kelas pun kadang kerap juga mainkan lagu-lagu yang ada unsur-unsur sebegitu.
0: Betul. Sebenarnya kita pun di dalam untuk lagu-lagu bahasa tempatan, kita ada juga lagu-lagu yang berunsur satira juga sebenarnya. Jadi kita ada penulis-penulis lagu dan juga penyanyi-penyanyi yang memberikan kita lagu-lagu yang boleh orang kata memberikan benda kepada pendengar kita. Jadi lagu itu juga adalah lagu yang memang orang kata memberikan kita satu info sebenarnya, berbanding hanya sekadar menyampaikan lawak semata-mata.
1: Betul.
0: Okay. Jadi adalah antara tajuk-tajuk lagu yang kita bawakan. Mungkin agak ni sedikit, tetapi itulah lagunya. Contohnya macam lagu bertajuk Duda versus Janda. Okay. Lepas tu kita ada lagu Cinta Inbox. Lagu Cinta Inbox ni lagu yang kita percaya semata-mata bila ada orang chat-chat kita di contoh di Facebook ke di mana-mana media sosial. Lagu ini memberitahu supaya kita jangan percaya pada Cinta Inbox itu. Jadi lagu-lagu unsur-unsur begini yang sangat penting ya untuk kita menyampaikan maklumat, pesanan pesanan khidmat masyarakat. Tidak semestinya dalam seperti yang Azlan katakan tadi, tidak semestinya dalam dalam bersih sembang ataupun dialog, tapi dalam lagu juga sebenarnya.
1: Mana kata dalam berhibur mesej tetap sampai. Mesej tetap sampai dalam berhibur sebab orang suka dengar dalam bentuk hiburan dan satira ini juga hadir dalam bentuk hiburan lah
0: kiranya.
1: Ya betul. Okey, sebelum kita dengar lagu untuk kita nak teruskan pertemuan kita untuk selam budaya ni. Negeri mana yang paling kelakar tadi?
0: Alamak.
1: Negeri mana? Agak-agaknya lah.
0: Negeri mana paling kelakar?
1: Ya.
0: Okey. Saya main teka je lah eh. Boleh?
1: Negeri mana agaknya Fias?
0: Negeri Sarawak.
1: Sarawak sebab?
0: Saya tak tahu tapi kalau Sarawak, kalau bercakap kita sebut kelakar.
1: Ya betul, sebab dia asal bercakap je kelakar. Cakap je kelakar. Mana kata orang Sarawak lah kelakar.
0: Okey,
1: kita dengarkan lagu ni. Satira dalam lagu. Lagu yang dibawa kali Datuk Andy Lala, Dairi YB. Baik, terima kasih untuk terus kekal setia dalam Sidang Budaya bersama Labuan FM dan kami Radio Klasik.

0: Assalamualaikum YB.
1: Assalamualaikum YB, YB Fias.
2: Ya, waalaikumsalam YB Azlan.
1: Ya, pasal kita pun kita pun digelarkan YB juga.
2: Betul.
1: Yang bercakap, yang bertugas, yang berbicara, yang bersuara. Macam gitu.
2: Betul.
1: Tapi dalam sedar tak sedar untuk macam lagu tadi, lagu nyanyian Datuk Andy Lala tadi kan, dari YB. Dalam tu duduk ada pantun. Dalam lagu tu duduk ada susunan lirik dia daripada pantun. Dan pantun-pantun dia cantik sebenarnya. Unsur satira, unsur kelakar, unsur unsur kelucuan dalam lirik tadi terselit dalam pantun. Dan kami di Radio Klasik pun sebenarnya kalau ikutkan juga selain daripada dalam kita cerita tentang cubit-cubit manja tadi, itu drama moden lah, drama hari ni. Selain daripada itu unsur kelakar, unsur satira dalam lagu macam lagu yang kita keluarkan tadi, dan ada unsur satira juga dimuatkan dalam rancangan drama Purbawara. Sebab gambarannya dulu-dulu juga ada unsur-unsur satira ni dah pun diterapkan dalam kehidupan masyarakat dulu-dulu. Jadi contohnya seperti macam dalam drama Purbawara, isu-isu kita suntik isu-isu masyarakat tu untuk kita bawa dalam drama Purbawara. Macam contohnya Melo di hujung muara, antara tajuk Purbawara tu sendiri. Kita kritik masyarakat dan diadaptasi dalam rancangan Purbawara tu, masuk dalam pantunnya. Sebab dalam Purbawara tu ada pantun, ada puisi, ada syairnya. Dan kadang dalam dialog itu sendiri, dalam dialog yang dibawakan oleh pelakon dalam skrip Purbawara itu sendiri. Jadi itulah satira, gaya bahasa ataupun gaya sastra yang menggunakan sindiran, cemuhan atau rasa tak puas hati secara halus. Betul. Tapi tajam. Itu yang menusuk tu. Sebab halus dan tajam. Sering dicampur dengan unsur-unsur jenaka untuk menegur sikap kelemahan dan juga ataupun penyelewengan masyarakat dalam sastra Melayu. Gitu cerita dia.
2: Jadi itulah, dalam kadang-kadang apa yang disampaikan tu sedar tak sedar sebenarnya ada satira yang diwujudkan dalam dialog ataupun dalam bicara itu. Kadang-kadang pendengar ni walaupun dia menghayati atau mendengar, tetapi sedar tak sedar sebenarnya ada sesuatu yang kritikan yang telah disampaikan menerusi dialog tersebut. Kalau mereka yang mungkin faham dan juga tahu situasi menerusi dialog dan juga apa yang disampaikan itu, mereka boleh tangkap sebenarnya di mana kedudukan satira sosial itu diletakkan di dalam

0: apa yang cuba disampaikan dalam sesebuah drama, sketsa, terutamanya radio lah. Sebab radio ni kita tidak nampak visual. Radio ini kita hanya mendengar. Jadi bila kita dengar, kita tahu di mana, sepatutnya kita kena tahu di mana kedudukan dan juga poin-poin yang disampaikan.
1: Betul.
0: Menerusi drama ataupun skrip sketsa tersebut.
1: Betul. Kita tak nampak orang dalam radio, tapi kita tahu.
0: Tak nampak.
1: Tapi kita tahu penerbit dia kelakar.
0: Itu cabaran sebenarnya untuk penerbit juga. Sebab pelakon ini dia hanya menyampaikan apa yang telah disusun oleh penerbit.
1: penerbit saya pertama ni antara yang paling kelakar di radio kelas.
0: Yang paling kelakar ya.
1: Nadia Ahmad kelakar orang.
0: Kelakar orang dia. Dia kena bermula pada penerbit sebenarnya untuk menghasilkan sesuatu karya yang kelakar. Dia kena bermula dari penerbit itulah. Penerbit kena kreatif sebenarnya.
1: Betul.
0: Sangat penting.
1: Oh, dia bagi pantun, dia bagi contoh pantun.
0: Ya.
1: Ini daripada penerbit saya ni. Anak ikan memakan anak-anak anai. Anak ikan. Memang betul lah, dia memang kelakar orangnya. Anak ikan memakan anak-anak anai.
0: Okey.
1: Mati bergelimpangan di tepi perigi. Capung, okay. Capung. Gaya berjalan bukan main lagi. Rajin. Bila disuruh hilang entah ke mana pergi. Memang kelakar. Macam mana boleh harga pantun ni? Tak apa. Okey, awak dulu. Ya. Dah, aku ambil pantun ni. Ingatkan pantun ni tadi. Okay.
0: Sekarang penerbit di sana siapa ya?
1: Nadia Ahmad nama
0: penerbit. Nadia Ahmad saya. Nadia Ahmad ya. Mesti dia tengah santai-santai sekarang.
1: Betul.
0: Okay, jadi saya ada pantun lah.
1: Okay.
0: Pergi ke pekan membeli petai.
1: Petai.
0: Singgah sebentar membeli jamu. Dah beli petai, beli jamu pula. Kalau di sana Nadia sedang bersantai, jangan lupa banyak kerja menunggu ya.
1: Capung. Okey, dia nak bagi tahu ni. Dia kata selain daripada pantun, ada juga seloka dalam bentuk puisi tradisional yang kaya dengan unsur satira. Contohnya seloka Pak Pandi, seloka Lebai Malang yang menyindir sikap bodoh dan gopoh. Macam gitu. Dan juga sajak puisi moden, penyair moden menggunakan sajak untuk mengkritik pemimpin, rasuah ataupun ketidakadilan sosial dengan gaya bahasa yang sinis tetapi puitis. Macam gitu.
0: Ya, kalau anda yang sedang menonton live pada ketika ini di Facebook, anda boleh tengok ya penerbitnya dengan penuh gaya di sana. Saya sebenarnya melihat ya macam mana penerbitnya dengan bahasa gerak tubuh tangan.
1: Betul, dia boleh guna bahasa isyarat lah.
0: Ya.
1: Iyo.
0: Seolah-olah dan sedang merakam sketsa.
1: Betul. Jadi DJ bukan mudah kerja DJ sebenarnya. Kita kena faham bahasa isyarat juga kadang-kadang.
0: Ya.
1: Kalau dia jegil mata tu kan. Macam tu.
0: Faham. Jegil mata kita dah tahu dah apa maksudnya.
1: Maksudnya kena dengar lagu lah. Dia dah 2-3 kali dah jegil mata tu. Cuma main lagu tengok. Lagu dari Fias rasanya, dari Labuan FM.
0: Okey, jadi kepada anda, terima kasih kerana masih lagi setia bersama-sama kami. Okey, saya nak dengarkan lagu Cinta Inbox.
1: Okey.
0: Selepas tu kita akan kembali untuk mengakhiri segmen kita.
1: Ya, betul.
0: Dalam program Silang Budaya ini. Jadi kepada anda, kita akan kembali selepas ini dengarkan lagu Cinta Inbox ini. Ini juga sebenarnya satira sosial ya. Kepada pendengar-pendengar yang suka membalas chat yang tidak tentu. Jadi kepada anda, jangan ke mana-mana. Kami akan kembali selepas ini bersama-sama dengan Fias dan juga Azan Omar.

0: Ya, itu dia lagu Cinta Inbox. Okey, lagu okay. tu sebenarnya ada kalau yang faham, ada satira sosial yang dimasukkan di sana. Katanya tidak salah sebenarnya kita menggunakan Facebook,
1: ya, media sosial.
0: Media sosial, okey. Jadi tetapi jangan salah kita gunakan dengan mereply chat yang tidak tentu. Okey. Dia ada unsur nasihat di sana.
1: Ada sebenarnya. Unsur nasihat dalam tu.
0: Ada unsur nasihat.
1: Ya, dalam lagu ada nasihat. Ya betul.
0: Dalam lagu ada nasihat.
1: Dalam lagu ada nasihat, dalam lagu ada pesanan. Baik, kita di penghujung rancangan Silang Budaya ini duk cerita pasal kelakar, cerita pasal humor, unsur humor, unsur satira. Dan kalau cerita tentang satira yang kita duk sembang dari tadi ni sebenarnya. Satira juga sebetulnya kalau ikutkan bukanlah satu pemikiran ataupun alat penghasilan karya yang boleh digunakan secara bebas sesuka hati. Dia bukan macam itu. Dia bukan boleh melawak sesuka hati. Dia bukan lawak bodoh yang boleh dilakukan sehingga melanggar etika. Jadi walaupun secara asas pembinaan konseptualnya pengkarya diberikan kebebasan untuk berkarya, namun terdapat beberapa had keterbatasan yang perlu diperakui. Dia tak boleh main kelakar macam itu je.
0: Ya, betul. Okey. Ya. Jadi inilah semestinya ketawa itu mampu menceriakan suasana, dan juga satira sosial ini boleh mengajak masyarakat, terutamanya kita lah, untuk kita berfikir tentang realiti kehidupan. Itu yang disampaikan sebenarnya.
1: Betul, saya
0: jadi,
1: suka.
0: Jadi bila kita sampaikan dengan rasa tanggungjawab, ianya sebenarnya bukan saja menghiburkan pendengar, tetapi ia boleh menyemai nilai positif dan juga boleh meningkatkan kesedaran dan juga menyumbang kepada kata pembentukan masyarakat yang lebih matang serta berfikiran kritis.
1: Ya, betul. Saya suka kata Fias tadi. Sebab bila mana kalau kita ketawa berlebihan, kadang kita lebih pada kelakarnya, sedang sampaikan mesejnya itu hilang.
0: Hilang.
1: Ya, betul. Baik, terima kasih Fias. Untuk kita nak tamatkan rancangan kita untuk petang ini di live TikTok Radio Klasik ni. Sebetulnya ada beratus komen tadi duk minta lagu Cicak. Lagu tu ada dalam teaser yang awak mainkan tadi. Awak jadi pencetus ni sebenarnya. Awak mainkan teaser lagu Cicak tu, dan petang ni ramai pula yang minta lagu tu, saya terpaksa tunaikan.
0: Baiklah. Apapun, kita nak ucapkan terima kasih juga kepada Radio Klasik. Saya sebenarnya cukup berbangga. Wah, kenapa cukup berbangga? Sebab nama Azlan Omar ni bukanlah asing di Radio RTM. Wah, 2024 pernah jadi finalis untuk penyampai radio lelaki terbaik Anugerah Seri Angkasa. Jadi saya sangat bangga, sangat memberikan inspirasi. Jadi apapun terima kasih saya ucapkan. InsyaAllah ada ruang dan peluang kita bersama-sama lagi, ya Azlan Omar.
1: Tapi ini bukan usul sindir, tak ada.
0: Tak ada.
1: Mana kata ikhlas ni pujian ni?
0: Ikhlas, alhamdulillah ikhlas. Ikhlas. InsyaAllah.
1: Okay. Apa pun terima kasih Fias. Saya pun bangga bersama-sama dengan Fias. Sebab penerbit saya kata Fias ni apa ni, kelakar orangnya.
0: Yalah.
1: Okey Fias, jom ada kesempatan waktu kita akan bersama lagi untuk lain pertemuan. Dan untuk petang ini Silang Budaya kita akhirkan di sini. Salam daripada penerbit rancangan Nadia Ahmad dan juga Anisma Zuati Ahmad. Dan juga terima kasih kepada rakan-rakan teknikal dan juga rakan-rakan di Labuan FM.
0: Baik, terima kasih, jumpa lagi. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Ditamatkan juga rancangan ini dengan lagu permintaan daripada pendengar Radio Klasik untuk petang ini. Banyak duk minta lagu Cicak nanti. Boleh aja menamatkan pertemuan untuk rancangan Silang Budaya untuk petang ini. Lagu nyanyian Cikgu Naim, Cicak, Radio Klasik.

0: 4 tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti, semuanya memuncak pada satu detik. Semangat, perjuangan, kejayaan. Bersedia untuk temasya yang paling dinantikan. Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga sorotan harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan pun streama langsung di RTM Klik.
1: Warisan seni Tan Sri Piramli tidak pernah pudar. Kini giliran anda menyambung legasinya.
2: Hajat mencipta bahagia.
1: Sertai uji bakat Bintang Piramli 2026 Zon Tengah pada Ahad 2 Ogos 2026 dari 9 pagi hingga 5 petang di Auditorium Piramli Angkasa Puri, Kuala Lumpur. Penyertaan dibuka kepada warga negara Malaysia 18 hingga 60 tahun. Hanya bawa money swan anda dalam bentuk pendrive dan persembahkan sebuah lagu solo Tan Sri Piramli. Bintang Piramli 2026, legasi diteruskan, bintang baharu dilahirkan.
3: Seleksi lagu-lagu menggamit kenangan menerusi Wirama Klasik.

Irama berterusan, melodi tanpa henti selama satu jam. Semoga terhibur, menggarit kenangan dengan irama yang merentas zaman di Radio Klasik.

0: lagu-lagu yang dikeudarakan
1: Azlan Omar
0: dengan pilihan lagu-lagu yang mengembalikan semula kenangan nostalgia dulu-dulu.
1: Azlan Omar
0: semoga terhibur bersama penyampai
1: Azlan Omar
0: di stesen Radio Klasik
1: menggami kenangan.
2: عن أبي بن كعب قال كان رجل لا أعلم رجلا أبعد من المسجد منه وكان لا تخطئه صلاة قال فقيل له أو قلت له لو اشتريت حمارا تركبه في الظلماء وفي الرمضاء قال ما يسرني أن منزلي إلى جنب المسجد إني أريد أن يكتب لي ممشاي إلى المسجد ورجوعي إذا رجعت إلى أهلي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جمع الله لك ذلك كله. Yang bermaksud daripada Ubay bin Ka'ab, beliau berkata bahawa ada seorang lelaki yang aku tidak ketahui ada orang lain yang lebih jauh rumahnya daripada masjid selain daripada dia, namun dia tidak pernah tertinggal daripada bersolat di masjid. Kemudian ada yang berkata kepadanya, atau aku sendiri yang berkata kepadanya, bagaimana kalau engkau membeli seekor keldai untuk ditunggang ketika gelap dan juga ketika tanah dalam keadaan panas? Lelaki itu lantas menjawab, aku tidak gembira jika rumahku terletak di sebelah masjid. Aku ingin agar langkahku ke masjid dan kepulanganku ketika aku kembali kepada keluargaku dicatat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah telah menghimpunkan semua itu untukmu. Hadis riwayat Muslim dengan sanad yang sahih.

0: Sujana Archive pada hari ini.
1: Gotes. G-O-T-E-S. Gotes. Gotes adalah memutuskan atau mematahkan tangkai bunga, pucuk dengan cara menyepit menggunakan jari atau gigi.
0: Sujana Archive diterbitkan oleh Nura Muhammad Yunus dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka.
2: Radio Klasik menggamit kenangan.

0: PRN Negeri Sembilan, lebih 562,000 keluar mengundi. Cadangan pindaan Akta Tabung Haji perkasa kerangka perundangan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 5 petang. Tiada insiden tidak diingini berlaku ketika pilihan raya negeri PRN Negeri Sembilan. Ketua Polis Negara Tan Sri Muhammad Khalid Ismail berkata, seramai 5,500 pegawai serta anggota polis ditugaskan bagi memastikan proses demokrasi di Negeri Sembilan lancar dan terkawal. Beliau berharap momentum itu dapat dikekalkan sehingga keputusan diumumkan. Sementara itu, Suruhanjaya Pilihan Raya memaklumkan setakat pukul 4 petang tadi, peratusan keluar mengundi mencecah 65.38% atau 562,133 pengundi selesai mengundi. Dewan Undangan Negeri Dun Kota mencatatkan peratus keluar mengundi tertinggi iaitu 72.1%, diikuti Seri Menanti dan Labu. Untuk perkembangan di Dun Pilah, kita bersama Fazril Amri Hamdan yang berada di Sekolah Kebangsaan Kuala Pilah. Fazril, teruskan.
1: Baik, Kai. Saya kongsikan setakat pukul 4 petang tadi, di mana peratusan keluar mengundi bagi sekolah ini hampir mencecah 75%. Dan berbaki sejam lagi sebelum pusat pengundian ini ditutup pada pukul 6 petang nanti. Dan saya jangka ada lagi baki pengundi yang akan hadir untuk menunaikan tanggungjawab mereka. Tinjauan saya sejak pagi tadi menyaksikan proses pengundian berjalan dengan lancar. Petugas-petugas SPR dan polis turut membantu orang ramai yang hadir. Ingin saya kongsikan juga, di sekolah ini hanya 1,797 orang pengundi berdaftar yang layak mengundi di sini. 4 saluran mengundi disediakan dan kerusi Dun N18 Pilah ini menyaksikan pertembungan 1-1 di antara calon Pakatan Harapan, Datuk Dr. Zunita Begum Muhammad Ibrahim. Beliau ditentang oleh calon dari Barisan Nasional, S. Liza Mat Yassin. Sekian sahaja laporan dari saya, Fazril Amri Hamdan. Seterusnya bersama rakan saya, Yassin Kasim, di Dun Bukit Kepayang. Silakan, Yassin.
2: Ya, Fazril. Saya berada di Sekolah Kebangsaan Puteri Seremban, salah satu daripada 20 pusat mengundi bagi kawasan Dun N21 Bukit Kepayang. Proses pengundian berjalan lancar sejak pagi tadi. Malah pegawai-pegawai SPR turut membantu pengundi dan memudahkan urusan. Terdapat kerusi-kerusi roda disediakan untuk memudahkan pergerakan warga emas. Saya juga sempat menemubual beberapa orang pengundi awal yang nyata teruja menunaikan tanggungjawab kali pertama mengundi. Untuk makluman, kerusi N21 Bukit Kepayang ini menyaksikan pertembungan 1-1 antara calon Pakatan Harapan Nikol Tan Likun yang juga penyandang di kawasan ini. Beliau akan berhadapan calon Perikatan Nasional. Setakat itu saja laporan dari saya, Yassin Kasim. Seterusnya bersama Nur Zuhair Razabri di N27 Rantau. Silakan.
3: Baiklah, Yassin. Setakat pukul 5 petang ini, kesemua 16 pusat mengundi di Dun N27 Rantau berada dalam keadaan terkawal. Proses pengundian berjalan lancar. Orang ramai terus hadir ke pusat-pusat mengundi walaupun hanya berbaki beberapa jam sebelum proses pengundian ditutup 6 petang nanti. Apa yang menarik dapat saya kongsikan, kedai-kedai makan di sekitar SJKC Chung Hua Rantau yang kebiasaannya menamatkan operasi lebih awal, hari ini melanjutkan waktu perniagaan sehingga pukul 6 petang bagi memenuhi keperluan pengundi dan petugas pilihan raya. Berdasarkan tinjauan, kehadiran pengundi wanita dilihat lebih ramai sejak awal pagi, selari dengan statistik SPR yang merekodkan pengundi wanita di Dun Rantau sebanyak 50.07% berbanding 49.93% pengundi lelaki. Dun Rantau menyaksikan pertandingan 1-1 antara penyandang, Datuk Sri Muhammad Hassan yang mewakili Barisan Nasional dan pencabarnya, Dr. Azizul Hakim Mahdi daripada Pakatan Harapan. Sekian laporan saya, Nur Zuhair Rahman Muhammad Zamri. Perkembangan seterusnya kita bersama Nur Ain Abu Talib. Bagaimana di sana? Ada apa-apa terjadi?
4: Ya, Zuhairah, suasana di pusat pengundian di Sekolah Kebangsaan Port Dickson kembali sepi dan lengang, tidak seperti pada pagi tadi. Namun, masih ada pengundi datang pada sebelah petang untuk menunaikan tanggungjawab mereka sebelum pusat pengundian ditutup pada pukul 6 petang nanti. Seorang pengundi berkerusi roda, William Lee, 45 tahun, tetap hadir menunaikan tanggungjawab mengundi walaupun berdepan kekangan fizikal. Seorang pengundi yang dikenali sebagai Maria, 50 tahun pula, berharap pemimpinnya yang akan menerajui Dun Seri Tanjung akan membela nasib rakyat tanpa mengira bangsa dan kaum. Sementara itu, petugas SPR memaklumkan peratusan keluar mengundi di pusat pengundian ini mencatatkan lebih 50% setakat pukul 3 petang tadi. Setakat ini sahaja perkembangan yang dapat saya kongsikan. Kini kita beralih kepada Syafinas untuk kongsikan perkembangan di sana. Silakan. Status di Dun Repah bagaimana, Nur Syafinas Sari?
5: Ain, saya berada di Sekolah Kebangsaan Dr. Sulaiman, salah satu pusat pengundian bagi Dun N36 Repah untuk PRN Negeri Sembilan. Pada sebelah petang ini, suasana pusat ini masih meriah dengan pengundi yang hadir menjalankan tanggungjawab masing-masing. Berdasarkan tinjauan dan pemerhatian, proses pengundian berjalan lancar dan teratur. Untuk makluman, 43 petugas SPR ditugaskan bersama 8 anggota polis bagi memastikan kelancaran proses pengundian serta menjamin keselamatan dan ketenteraman awam. Di sini sebanyak 7 saluran disediakan. Dun N36 Repah ini mempunyai 9 pusat pengundian dengan 40 saluran keseluruhan. Untuk makluman, Dun N36 Repah menyaksikan pertembungan antara penyandang kerusi dari Pakatan Harapan, SB Repen dan calon Barisan Nasional, Koh Kim Swee. Setakat ini sahaja dari saya, Nur Syafinas Sari. Seterusnya bersama Fatin Akilah Nur Azli di Dun Ampangan. Bagaimana Fatin?
6: Ya Syafinas, berbaki 1 jam lagi sebelum pintu-pintu pusat mengundi ditutup bagi PRN Negeri Sembilan ini, kelihatan ramai pengundi memilih untuk datang mengundi pada sebelah petang. Meskipun cuaca mulai hujan sejak pukul 3 petang tadi, namun ia tidak mematahkan semangat pengundi di sini untuk datang mengundi. Berdasarkan pemerhatian saya, pengundi muda juga kelihatan lebih ramai berbanding di sebelah pagi tadi. Pengundi di saluran 1, 2, 3 dan 4 pula sudah mulai berkurangan berbanding situasi pagi tadi, dan pengundi di saluran 5, 6 dan 7 mulai bertambah di sebelah petang ini. Dan untuk makluman, pusat mengundi akan ditutup tepat pada pukul 6 petang kemudian. Peti-peti undi sudah dikira di pusat mengundi akan dibawa ke Wisma MBS Remban untuk penjumlahan. Saya sempat menubual beberapa pengundi untuk kali pertama dan rata-rata mereka hadir bersama ahli keluarga, dan kebanyakan mereka membuat persediaan awal termasuk melakukan penyelidikan mengenai calon-calon yang bertanding. Baik, setakat itu sahaja laporan saya, Fatih Akhlan Razli, kembali bersama Kai di Angkasa Puri. Silakan Kai.
0: Terima kasih Fatin Akila dan rakan-rakan petugas di PRN Negeri Sembilan ke-16. Kita ke berita seterusnya. Susulan cadangan pindaan Akta Tabung Haji 1995, Akta 535 seperti disyorkan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI. Sesi lebar urus bersama pihak berkepentingan sedang dijalankan bertujuan mendapatkan maklum balas berhubung perkara tersebut. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Haliwal Agama Dr. Zulkifli Hassan berkata langkah itu bagi memperkukuh dan memperkasakan lagi kerangka perundangan serta pengurusan lembaga tabung haji secara keseluruhan. Sukan Commonwealth 2026 pelumba berbasikal trek negara Nurul Izzah Izzati Muhammad Asri menyifatkan keupayaannya bersaing sebaris dengan pelumba yang pernah meraih pingat Olimpik sebagai antara perkembangan terbesar dalam kariernya. Di Glasgow, Nurul Izzah menamatkan saingan pecut di tempat keempat selepas tewas kepada pelumba England Sophie Capwell dalam saingan separuh akhir. Beliau bagaimanapun kecewa kerana terlepas peluang meraih pingat selepas berjaya melangkah ke kelompok empat terbaik. Siri jelajah ke Bangalore, India menjadi medan persiapan terakhir buat skuad hoki remaja lelaki kebangsaan atau Young Tigers sebelum menghadapi kejohanan Piala Remaja Asia 2026 di Mochi, China September depan. Menurut pengendali Nur Saiful Zaini Nasiruddin, siri jelajah berkenaan memberi peluang untuk menilai prestasi pemain sebelum senarai akhir 20 pemain dimuktamadkan bagi membawa cabaran negara di Piala Remaja Asia 2026. Daripada jumlah itu, 3 aksi menentang Akademi Sukan India, 5 lagi berdepan skuad remaja India bawah 20 tahun. Luar negara, kumpulan Houthi di Yaman mendakwa 8 kapal tangki minyak Arab Saudi terpaksa menukar laluan ke Tanjung Harapan. Ini bagi mengelak sekatan di Selat Bab al-Mandab. Jurucakapnya, Yahya Sari mengesahkan tindakan itu sebahagian daripada sekatan maritim disiarkan sejak 20 Julai lalu. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. PRN Negeri Sembilan, lebih 562,000 keluar mengundi. Cadangan pindaan akta tabung haji perkasa kerangka perundangan. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM, kibarkan jalur gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Radio Klasik menggamit kenangan di rumah merentah zaman. Menikmati petang yang indah. Gambaran suasana petang yang indah dengan bunyi kicauan burung kokokan ayam waktu petang. Petang yang indah dengan menikmati lagu-lagu yang juga mengembalikan semula kenangan-kenangan indah bertemankan kami Radio Klasik dan hamba untuk petang ini. Azlan Omar untuk jam terakhir menemani petang saudara sehingga ke pukul 6 petang nanti. Sambut salam saya terlebih dahulu untuk kita teruskan lagi pertemuan jam ini dengan lafaz Assalamualaikum Warahmatullahi. Dan antara kepilihan untuk jam terakhir ini nantikan juga untuk lagu-lagu pilihan saudara diraikan menerusi ruangan pilihan menggamit kenangan. Setiap orang ada kenangan, setiap orang ada lagu yang mampu mengembalikan semula kenangan dulu-dulu dalam hidup saudara. Maka untuk itu, nyatakan lagu-lagu pilihan saudara untuk nak ditunaikan menerusi ruangan pilihan pendengar yang akan kita mulakan 5.30 minit petang nanti. Tapi sebelum itu, kita susun langkah dulu ke taman menggamit kenangan untuk kita ikuti pilihan istimewa ulangan Cubit Cubit Manja istimewa di Radio Klasik.

0: Tak sia-sia belajar Doremi Fasola Tidur tadi.
1: Awak ni Suzana, saya ni kan doktor merawat pesakit, bukannya penyanyi.
0: Oh no, doktor ni sekali-sekala, tak ada salahnya. Eh, tapi apa pun, tahniah tahu Sepanyol menang Piala Dunia.
1: Ha, tak sia-sia saya beli baju Sepanyol tu. Bersengkam mata jugalah tengok perlawanan akhir di saluran sukan Plus tu di RTM.
0: Tapi kali ni doktor kena sambung lagi tau tengok saluran RTM, sebab RTM kan penyiar rasmi Temasya Sukan Commonwealth Glasgow 2026 yang berlangsung sekarang ni di Scotland sehingga 2 Ogos ni, hari Ahad ni.
1: Ya, saya tengoklah. Memang tak lepas peluang mengikuti liputan siaran langsung aksi atlet negara di saluran Sukan Plus di MyTV 111. Di RTM Klik juga ada, dan di media sosial rasmi RTM turut disiarkan juga.
0: Saya sempat juga tahu tengok grandstand upacara pembukaan Jumaat lepas.
1: Itu pembukaan. Jangan lupa grandstand upacara penutup pada 3 Ogos pukul 2.30 minit pagi hingga 5.30 minit pagi.
0: Oh, pagi. Oh, ngantuknya. Tapi tak apalah. Sebab Dr. Asi punya pasal, saya tengoklah nanti.
1: Suzana, RTM juga menyediakan liputan siaran langsung laporan harian hingga 2 Ogos ni dari pukul 1 pagi hingga 4 pagi. Sorotan harian pula disiarkan hingga 3 Ogos dari pukul 2 petang hingga 3 petang.
0: Wah, hebatnya. Bolehlah rakyat Malaysia mengikuti perkembangan sukan berprestij tu kan?
1: Ya, betul. Cuma saya tak pasti kali ni berapa acara dipertandingkan.
0: Ada 64 acara melibatkan 8 daripada 10 jenis sukan yang dipertandingkan. Termasuklah angkat berat, renang, berbasikal track, bola keranjang 3x3, ada gimnastik artistik, judo pun ada, bowling padang dan olahraga.
1: Wah, banyaknya. Harap atlet kita dapat bawa balik pingat dan mengharumkan nama Malaysia.
0: Seramai 59 atlet, termasuk 22 atlet para, dan mereka menyiasatkan 5 pingat emas, 2 pingat perak dan 4 pingat gangsa berdasarkan potensi dan prestasi mereka.
1: Baiklah Suzana, saya nak jumpa Dr. Azman ni. Dah janji dengan dia, nanti lewat pula.
0: Nanti kita pergi hiking ya, Doktor.
1: Bab tu, saya tengoklah.
0: Alah, belaga.

0: tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti, semuanya memuncak pada satu detik. Semangat, perjuangan, kejayaan. Bersedia untuk temasya yang paling dinantikan, Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga Sorotan Harian, 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Klik.
1: Warisan seni Tan Sri P. Ramlee tidak pernah pudar. Kini giliran anda menyambung legasinya.
2: Hajat mencipta bahagia.
1: Sertai uji bakat Bintang P. Ramlee 2026 Zon Tengah pada Ahad 2 Ogos 2026 dari 9 pagi hingga 5 petang di Auditorium P. Ramlee, Angkasa Puri, Kuala Lumpur. Penyertaan dibuka kepada warga negara Malaysia 18 hingga 60 tahun. Hanya bawa manis wan anda dalam bentuk pendrive dan persembahkan sebuah lagu solo Tan Sri P. Ramlee. Bintang P. Ramlee 2026, legasi diteruskan, bintang baharu dilahirkan.
3: Seleksi lagu-lagu terbaik 6 pagi hingga 6 petang. Menerusi Wirama Hujung Minggu di Radio Klasik.

0: Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman dan untuk jodoh pertemuan petang ini saudara. Jam terakhir untuk terus temani petang saudara. Untuk jodoh pertemuan yang akan berterusan sehingga ke pukul 6 petang nanti. Dan untuk jam terakhir ini ada ruangan pilihan menggamit kenangan. Lagu-lagu pilihan saudara nak ditunaikan kudara untuk kami raika menerusi talian WhatsApp rasmi Radio Klasik. Saudara boleh terus hantarkan ke talian WhatsApp kami 0135656128. Sekali lagi taliannya 0135656128. Dan mari kita mulakan ruangan pilihan menggamit kenangan petang ini. Kiriman siapa agaknya antara yang mengena, yang terpilih kiranya untuk nak dibacakan, nak ditunaikan kudara petang ini. Kena pun saudara. Yang mengena kiranya petang ini, tahniah antara pengirim yang bertuah. Namanya Haji Abdul Majid Ali dari Taman Kota Jaya Kota Tinggi Johor. Dan katanya petang ini andai mengena nak minta tunaikan kudara sebuah lagu nyanyian Maggie Zack, Aku Semut Merah. Lagu ini untuk semua sahabat-sahabat yang pernah belajar di SMK Laksmana Kota Tinggi era tahun 70-an dan awal 80-an dulu-dulu. Moga terhibur mengimbau kenangan dengan lagu pilihan petang ini. Dan lagi kiriman yang juga mengena nak ditunaikan, kiriman daripada Nur Zamziah Muhammad Yusof dari Senawang, Negeri Sembilan, nak minta tunaikan sebuah lagu nyanyian The Mercies, Adinda Sayang. Dan kiriman selanjutnya yang juga mengena petang ini, kiriman datangnya daripada pengirim yang bernama Z Rockers dari Terengganu, nak minta kurangkan sebuah lagu yang menyimpan kenangan nyanyian kumpulan Fair, Pantai Pasir Hitam. Tiga kiriman ini nak ditunaikan kudara sedara sebagai pembuka tirai ruangan pilihan menggamit kenangan yang kami keluarkan setiap petang hujung minggu, hari Sabtu, inilah harinya. Dan esok, satu hari lagi, hari Sabtu dan hari Ahad, bermula 5.30 petang sehingga ke pukul 7 malam nanti. Pilihan menggamit kenangan istimewa di Radio Klasik.
1: Inilah lagu pilihan pendengar Radio Klasik.

0: Radio Klasik menggamit kenangan irama merentah zaman. Meneruskan lagi pertemuan untuk petang ini, saudara. Untuk saya nak tunaikan 3 lagi kiriman selanjutnya sebelum saya tamatkan tugasan saya petang ini. Tugasan saya berakhir dengan 3 kiriman ini untuk saya tunaikan kudara. Namun ruangan ini belum berakhir. Ruangan ini akan disambung lagi oleh rakan penyampai selepas ini. Amelina Zamri yang akan menyambung lagi ruangan pilihan menggamit kenangan untuk lagu-lagu pilihan saudara ditunaikan sehingga ke pukul 7 malam nanti. Baik, apapun, mari kita tengok kiriman siapa lagi antara yang terpilih, siapa lagi yang kena. Kena pun saudara. Yang mengena kiranya tahniah kepada pengirim yang bernama Laila Perindu dari Pekan Pahang. Kalau saya nak minta lagu nyanyian Ben Naden, Stanza Sepi Sekeping Hati, sudikah Azlan tunaikan? Sudi sesangat. Sudilah dengar lagu pilihan saudara, pilihan saudari Laila untuk saya tunaikan kudara kejap nanti. Pak Pung Pak Mustafa dari Meru Kelang nak cuba juga petang ni. Kalau mengena bertuahlah, harap dapat dikudarakan sebuah lagu nyanyian Zamri, Tugu Cinta. Lagu ini istimewa nak ditujukan untuk isteri tersayang, Hajah Hasnah Mabari, dengan ucapan selamat mengimbau kenangan berehat hujung minggu. Okey, baik, selamat beristirahat sambil menikmati lagu pilihan untuk ditunaikan kudara. Dan satu lagi kiriman yang juga terpilih ini, kiriman daripada Nur Hasminah Isa dari Kuching, Sarawak, minta tunaikan sebuah lagu dalam rancangan pilihan menggamit kenangan petang ini, iaitu lagu nyanyian Aris Ariwatan Lamunan Terhenti. Baik, 3 kiriman ini untuk saya tunaikan kudara. Dan tugasan saya untuk petang ini cukup hanya sampai di sini. Untuk saya berundur dengan lafaz salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruangan pilihan menggamit kenangan akan disambung lagi selepas ini oleh rakan penyampai seterusnya, Amelina Zamri. Dan untuk itu, terima kasih untuk terus kekal setia. Jadikan kami sebagai radio pilihan kekal setia menggamit kenangan dengan iramanya merentah zaman di sini, di Radio Klasik.
1: Inilah lagu pilihan pendengar Radio Klasik.

Assalamualaikum dan selamat petang buat saudara walau di mana jua berada. Kembali teman bertemankan saya, Amelina Zamri, jauh dirindu, dekat disayang di Simfoni Hujung Minggu secara terus menerus dari Angkasa Puri Kota Media. Mulai saat ini gelar ke pukul 12.30 malam ini nanti ya, insyaAllah. Terima kasih Azlan Omar yang telah pun selesai tugasannya di Mestika di Wirama hujung minggu ya sebentar tadi. Dan juga terima kasih kepada saudara yang terus setia layan himpunan lagu-lagu terbaik antara tahun 70-an hingga 2006. Hanya yang terbaik di Simfoni Hujung Minggu. Baiklah saudara, sebelum saya nak meneruskan segmen permintaan lagu daripada para pendengar setia Radio Klasik, ayuh saya sampaikan dahulu waktu sembahyang fardu maghrib bagi seluruh ibu negeri di Malaysia untuk hari ini, hari Sabtu 1 Ogos 2026 bersamaan dengan 17 Safar 1448 Hijriah.

Radio Klasik. Inilah lagu pilihan pendengar Radio Klasik. Radio Klasik menggamit kenangan walau di mana jua saudara berada. Baik, datang pada kita buang masa lagi. Ayuh ke permintaan yang seterusnya daripada Pak Su. Saiful Zaman Muhammad Isa dari Bidor meminta lagu Cinta dari Pandangan Mataku. Nyanyian Datuk Sharifah Aini untuk hiburan sendiri katanya dan juga para pendengar setia Radio Klasik. Diikuti permintaan daripada Mat Daud Ahmad dari Kampung Baru, Kuala Nau, Baling meminta lagu berjudul Rindu. Nyanyian Ahmad Jais nak ditujukan buat anak-anak tersayang katanya yang berada di Kampung Setiawan, Manjung, Perak. Semoga sihat semuanya, insyaAllah ya. Seterusnya, ada juga permintaan daripada Risma Muhammad Aris dari Seri Menanti Sengkarang yang meminta lagu berjudul Hujan dan Air Mata, dendangan Datuk Sudirman Haji Aisyat buat sahabat dan juga teman yang mengenali diri ini katanya. Ayo terus kita dengarkan dahulu lagu permintaan daripada Mat Daud Ahmad berjudul Rindu. Nyanyian Ahmad Jais, terus dengarkan.

Inilah lagu pilihan pendengar Radio Klasik. Ya, bertemu kembali di Simfoni Hujung Minggu dan kita masih lagi dihiburkan dengan lagu permintaan pendengar setia Radio Klasik daripada Bakar Botak. Kerabat Radio Klasik katanya dari Kampung Sungai Gatum, Labis, Johor meminta lagu yang menggamit kenangan era tahun 70-an, nyanyian Jamie Zan bertajuk Senandung Hidup untuk hiburan diri sendiri katanya serta semua pendengar setia Radio Klasik di mana jua berada. Tak dilupakan juga semua penduduk daerah kecil Labis yang mengenali Bakar Botak ataupun yang lebih dikenali dengan individu yang telah pun berpencin katanya dari Majlis Daerah Labis dengan ucapan semoga semuanya terhibur dan bergembira mendengar lagu pilihan ini, insyaAllah ya. Dan lagu seterusnya daripada Syamsuria dari Putrajaya meminta lagu nyanyian Sunny Sahuri berjudul Siapa Garangan ditujukan kepada penduduk Taman Sri Tanjung Sungai Petani Kedah dan untuk hiburan diri sendiri dengan ucapan selamat beristirahat dan sihat-sihat hendaknya serta kenang daku dalam doamu. Ada juga permintaan daripada Ruby dari Kuala Kangsar meminta siarkan lagu berjudul Terkulai Derita nyanyian Jaafar Ahmad The Wisma untuk semua pendengar setia Radio Klasik tak kiralah wala di mana jua berada, terutamanya kepada penyampai yang bertugas. Alhamdulillah, terima kasih. Ada juga yang orang kata apa, prihatin kepada saya yang terus menyampaikan lagu-lagu terhebat daripada pilihan saudara. Ayo terus dengarkan dahulu Jamie Zan, Senandung Hidup.

Radio Klasik menggamit kenangan. Baik, sebelum saya nak mengakhiri slot permintaan pendengar setia Radio Klasik pada petang ini, ada dua lagi lagu permintaan yang akan saya siarkan. Antaranya dari Hajah Mariam dari Taman Mutiara Rini Skudai meminta lagu berjudul Sewaktu-waktu Dahulu, dendangan duet untuk suami tercinta yang baru saja selesai membuat pembedahan jantung katanya, dengan harapan semoga sihat selalu hendaknya seperti sedia kala. Amin ya rabbal alamin. Ada juga permintaan daripada Mama Ida dari Port Dickson meminta lagu nyanyian Datuk Siti Nurhaliza berjudul Joget Berhibur, ditujukan buat adik-adik yang berada di Bandar Sunggala, dengan ucapan sabar ya, tunggu result pada malam ini. Hobin Jang, Hobin Amboy, tak sabar-sabar ya. Ayuh terus kita dengarkan dahulu lagu yang dipersembahkan oleh Datuk Sri Siti Nurhaliza, Joget Berhibur.

0: lagu-lagu menggamit kenangan hujung minggu, 6 petang hingga 6 pagi, menerusi Simfoni Klasik Hujung Minggu.
1: Radio Klasik menggamit kenangan walau di mana jua saudara berada. Masih bertemankan saya, Emel Nazamri, jauh dirindu, dekat disayang. Terima kasih kepada saudara yang terus saja dan menjadikan Radio Klasik bertahta di hati walau di mana jua saudara berada, ya. Tak dilupakan kepada pemilik premis-premis, kedai-kedai ataupun gerai-gerai makan di luar sana tu. Terima kasih diucapkan kerana sudi bersiaran bersama kami hinggalah ke saat ini. Baiklah, menerusi ruangan kedua Simfoni Hujung Minggu dengan himpunan lagu-lagu menggamit kenangan lagi popular era 70-an hinggalah ke tahun 2006, hanya yang terbaik buat saudara. Ayo teruskan kesetiaan saudara hanya di Simfoni Hujung Minggu.

saja berlalu sekuntum bunga sakura di gurun Sahara menggamit kenangan saudara pada tahun 1989. Teruskan kesetiaan saudara pastinya hanya di Simfoni Hujung Minggu. Baiklah saudara, sebagai ingatan kita bersama-sama, waktu solat fardu maghrib bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya akan mula berkumandang pada pukul 7.30 minit malam ini nanti. Selamat menunaikan solat fardu maghrib daripada kami di Radio Klasik. Dan saudara, biasakanlah untuk jujur kerana kejujuran itu menuntun kita pada kebaikan dan kebaikan itu menuntun kita pada keselamatan.

0: Classic.
1: Hakim seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ini, dia terfikir, AFA itu apa? AFA itu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kilowatt jam dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut, layari www.mytnb.com.my/tarif.

0: Radio Classic. Halakah hadis? Jawabannya di sini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadis yang kedua di dalam kitab 40 hadis kelebihan ilmu dan ulama. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam di bawah tajuk kehebatan orang yang alim. An Ibn Abbas radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqihun wahidun ashaddu 'ala asyaitani min alfi 'abid. Rawahu Ibnu Majah. Daripada Abdullah Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, dia berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang yang alim lebih kuat pengaruhnya atau lebih ditakuti oleh syaitan daripada 1000 'abid, yakni orang yang tidak alim dan juga merupakan ahlul ibadah. Pengajaran hadis yang dapat kita ambil, Imam Mubarak Furi, dia menjelaskan mengapa seorang yang alim lebih ditakuti oleh syaitan. Yang pertama, kerana orang yang alim itu dia dapat membongkar tipu daya syaitan. Ahli ibadah mungkin tertipu dengan bisikan syaitan yang menyamar untuk memberikan ilham. Tetapi ahli ilmu dapat mengenal pasti tipu daya tersebut melalui neraca syariat. Yang kedua, menjaga ummah. Ahli ibadah, dia hanya menyelamatkan dirinya sahaja dengan ibadah yang ada pada dirinya. Manakala ahli ilmu menyelamatkan orang lain daripada kesesatan yang dibawa oleh syaitan. Yang ketiga, kualiti ibadah. Syaitan lebih mudah merosakkan salat ataupun niat ahli ibadah yang jahil, yang tidak alim, berbanding dengan ahli ilmu yang mengetahui ibadah itu daripada segi rukunnya, syaratnya serta pembatal kepada amalan ibadah itu. Semoga Allah Ta'ala lembutkan hati kita untuk berubah dan kuatkan langkah kita untuk istiqamah. Moga setiap ilmu yang didengar pada hari ini menjadi saksi kebaikan di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wallahu Subhanahu Wa Ta'ala A'lam.
0: Hashtag Penyiaran Jakim Radio Classic. Baik, sebagai panduan bersama, sekarang disiarkan azan solat fardu maghrib bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Allah.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد يا الله وهي تهل yang mensyariatkan serun azan solat yang akan didirikan kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah tempat yang terbaik keutamaannya kemuliaan dan darjat yang tertinggi serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Al-Mulk ayat 12 hingga 19.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
0: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.

0: Sesungguhnya, orang-orang yang takut melanggar hukum Tuhannya semasa mereka tidak dilihat orang dan semasa mereka tidak melihat azab Tuhan, mereka beroleh keampunan dan pahala yang besar.
1: Wa as-

0: Dan tuturkanlah perkataan kamu dengan perlahan atau dengan nyaring, yakni sama sahaja keadaannya kepada Allah, kerana sesungguhnya Allah Maha mengetahui akan segala isi hati yang terkandung di dalam dada.
1: Ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir.
0: Tidakkah Allah yang menciptakan sekalian makhluk itu mengetahui segala-galanya, sedangkan Ia Maha halus urusan tadbirnya, lagi Maha mendalam pengetahuannya.

Dialah yang menjadikan bumi bagi kamu mudah digunakan. Maka berjalanlah di merata-rata ceruk rantaunya, serta makanlah dari rezeki yang dikurniakan Allah. Dan ingatlah, kepada Allah jualah tempat kembali kamu sesudah dibangkitkan hidup semula. Maka hargailah nikmatnya dan takutilah kemurkaannya.

Patutkah kamu merasa aman, yakni tidak takut kepada Tuhan yang pusat pemerintahannya di langit itu, menunggang balikkan bumi menimbus kamu, lalu bergegalah bumi itu dengan serta merta melenyapkan kamu di bawahnya?

0: Atau patutkah kamu merasa aman, yakni tidak takut kepada Allah yang pusat pemerintahannya di langit itu, menghantarkan kepada kamu angin ribut yang menghujani kamu dengan batu? Maka dengan itu kamu akan mengetahui kelak bagaimana buruknya kesan amaranku.
1: Walaqad kadzdzabal ladzina min qablihim fakaifa kana nakir.
0: Dan demi sesungguhnya orang-orang kafir yang terdahulu daripada mereka telah mendustakan rasul-rasulnya, lalu mereka dibinasakan. Dengan yang demikian, perhatikanlah bagaimana buruknya kesan kemurkaanku.
1: Awalam yarau ila qairi fawqahum saffatin wa yaqbidun.

0: Patutkah mereka menutup mata dan tidak memerhatikan kekuasaan Allah pada burung-burung yang terbang di atas mereka? Siapakah yang menjaganya ketika burung-burung itu mengembangkan sayapnya dan mengatupnya? Tidak ada yang menahannya, yakni daripada jatuh melainkan kekuasaan Allah yang Maha Pemurah. Sesungguhnya, Ia Maha Melihat serta mengetahui akan tiap-tiap sesuatu.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. Hashtag Penyiaran Jakim.

Radio Klasik menggamit kenangan walau di mana jua saudara berada. Terima kasih kepada saudara yang terus setia bersiaran di Radio Klasik hinggalah ke saat ini ya. Dan diharapkan agar saudara teruskan kesetiaan di Simfoni Hujung Minggu untuk terus menikmati lagu-lagu terbaik menerusi slot sepanjang jalan kenangan selama satu jam tanpa henti mulai pukul 8 malam ini nanti. Dan menyusul selepas itu, saudara akan dapat ikuti utama 9 malam dari pusat berita Radio RTM Angkasa Puri, Kuala Lumpur. Terus kekal hanya di Radio Klasik menggamit kenangan.

0: Radio Classic. Geta Pujaan Klasik kembali menemui saudara. Bermula Januari 2026, Geta Pujaan Klasik akan ke udara setiap Jumaat 9.15 malam. Terus undi Geta Pujaan Saudara. Geta Pujaan Klasik, carta malah segar pilihan. Hanya di Radio Klasik, menggami kenangan.
1: Sepanjang jalan kenangan,
2: irama tanpa henti.

0: Radio Classic. Halah ke hadis jawapannya di sini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadis yang kedua di dalam kitab 40 hadis kelebihan ilmu dan ulama. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam di bawah tajuk kehebatan orang yang alim. An Ibn Abbas radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqihun wahidun asyaddu 'ala asyaitani min alfi 'abid. Rawahu Ibnu Majah. Daripada Abdullah Ibn Abbas radhiyallahu taala anhu, dia berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang yang alim lebih kuat pengaruhnya atau lebih ditakuti oleh syaitan daripada 1000 abid, yakni orang yang tidak alim dan juga merupakan ahlul ibadah. Pengajaran hadis yang dapat kita ambil, Imam Mubarak Furi, dia menjelaskan mengapa seorang yang alim lebih ditakuti oleh syaitan. Yang pertama, kerana orang yang alim itu, dia dapat membongkar tipu daya syaitan. Ahli ibadah mungkin tertipu dengan bisikan syaitan yang menyamar untuk memberikan ilham. Tetapi ahli ilmu dapat mengenal pasti tipu daya tersebut melalui neraca syariat. Yang kedua, menjaga ummah. Ahli ibadah, dia hanya menyelamatkan dirinya sahaja dengan ibadah yang ada pada dirinya. Manakala ahli ilmu menyelamatkan orang lain daripada kesesatan yang dibawa oleh syaitan. Yang ketiga, kualiti ibadah. Syaitan lebih mudah merosakkan salat ataupun niat ahli ibadah yang jahil, yang tidak alim, berbanding dengan ahli ilmu yang mengetahui ibadah itu daripada segi rukunnya, syaratnya serta pembatal kepada amalan ibadah itu. Semoga Allah Ta'ala lembutkan hati kita untuk berubah dan kuatkan langkah kita untuk istiqamah. Moga setiap ilmu yang didengar pada hari ini menjadi saksi kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu Subhanahu wa Ta'ala a'lam.
0: #PenyiaranJakim. Baik, sebagai panduan bersama, sekarang disiarkan azan solat fardu Isyak bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Allah.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, wahai Tuhan yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.

0: Radio Classic.
1: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
2: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.
3: Sujana Archive pada hari ini.
4: Gotis. G-O-T-E-S. Gotis. Gotis adalah memutuskan atau mematahkan tangkai bunga, pucuk dengan cara menyepit menggunakan jari atau gigi.
3: Sujana Archive diterbitkan oleh Nura Muhammad Yunus dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka.

Keputusan tidak rasmi BN mendahului. Projek rintis sistem OCRVA mudahkan urusan pengundi warga emas. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam utama 9 malam.

0: Keputusan tidak rasmi setakat pukul 8.30 malam tadi menyaksikan Barisan Nasional BN memenangi 18 kerusi Dewan Undangan Negeri Dun manakala Perikatan Nasional PN memperoleh 7 kerusi. Menurut Setiausaha Agong UMNO, Dato' Sri Dr. Ashraf Wajdi Dusuki, keputusan tersebut berdasarkan perkembangan yang diumumkan sepanjang proses pengiraan undi. Untuk mengikuti perkembangan semasa di Negeri Sembilan, kita bersama Nur Ashikin Harun. Shikin, silakan.
1: Ya, Izamil, saya kini berada di Pusat Penjumlahan Rasmi Undi Parlimen Paddington, di mana proses penjumlahan undi bagi 5 kerusi DUN iaitu Cuah, Lukut, Bagan Pinang, Linggi dan Sri Tanjung sedang berlangsung. Kira-kira setakat pukul 7.45 tadi, terdapat lebih 23 peti undi telah sampai daripada jumlah keseluruhan 208 peti undi. Setakat pukul 8.30 malam, keputusan tidak rasmi menunjukkan calon Pakatan Harapan PH sedang mendahului di DUN Cuah. Di DUN Lukut pula, Perikatan Nasional PN mendahului di hadapan PH. Bagi DUN Bagan Pinang, PN turut mendahului diikuti PH dan Barisan Nasional BN. Sementara itu di DUN Linggi, BN mendahului diikuti PH, manakala di DUN Sri Tanjung, BN turut mendahului. Bagaimanapun, kedudukan ini masih boleh berubah kerana terdapat beberapa saluran mengundi yang belum selesai dikira. Suruhanjaya Pilihan Raya SPR dijangka mengumumkan keputusan rasmi sebaik sahaja proses penjumlahan undi selesai dan keputusan disahkan. Sekian laporan saya, Nur Ashikin Harun, dari Auditorium Kompleks Pentadbiran Daerah Paddington. Untuk perkembangan seterusnya, kita bersama Yasin Kasim di Dewan Serbaguna Majlis Bandaraya Seremban. Yasin, bagaimana dengan situasi di sana?
2: Ketika ini saya berada di Pusat Penjumlahan Rasmi Undi bagi Parlimen Rasah di Dewan Majlis Bandaraya Seremban, Jalan Jam Tuan. Di sini proses penjumlahan undi sedang berlangsung bagi 5 kursi Dewan Undangan Negeri DUN yang selesai melalui proses pengundian pada pukul 6 petang tadi. 5 kursi DUN terbabit ialah Labu, Bukit Kepayang, Rahang, Mambau dan Semanjaya. Bagi DUN Labu ketika ini, calon Barisan Nasional sedang mendahului dengan 1,243 undi. Sementara di DUN Bukit Kepayang, calon Pakatan Harapan sedang mendahului dengan 4,754 undi. Seketika itu, kita menjau juga ke Dewan Undangan Negeri bagi kawasan Rahang, di mana ketika ini calon dari Pakatan Harapan dan juga calon daripada Barisan Nasional sedang mendahului dengan 1,335 undi. Seketika di Mambau, calon dari Pakatan Harapan sedang mendahului dengan 2,519 undi. Seketika di Semanjaya pula, menyaksikan Pakatan Harapan sedang mendahului dengan 4,075 undi. Jadi itu adalah sebab sedikit laporan semasa ataupun keputusan tidak rasmi yang dapat saya kongsikan dalam pilihan raya Negeri Sembilan ke-16 dari Parlimen Seliaan P131 Parlimen Rasah ini.
3: Khairul Ashraf Hashim dijemput ada perkembangannya. Silakan.
4: Terima kasih Yasin. Baik, selesai sudah tempoh mengundi dan kini tiba detik yang dinanti-nantikan apabila kita mengikuti keputusan semasa serta keputusan rasmi PRN Negeri Sembilan ke-16 ini. Ketika ini saya berada di Dewan Besar Pejabat Daerah dan Tanah Jempol yang menjadi pusat penjumlahan rasmi undi bagi 4 kerusi DUN bawah Parlimen Jempol, iaitu Serting, Palung, Jeram Padang dan Bahau. Sejak petang tadi, ketua tempat mengundi KTM dilihat tiba secara berperingkat dengan membawa peti undi termasuk peti undi pengundian awal yang melibatkan anggota polis. Setakat ini, berdasarkan keputusan tidak rasmi bagi DUN Serting, Pakatan Harapan mendahului dengan memperoleh 170 undi, diikuti Perikatan Nasional dengan 62 undi. Di DUN Jeram Padang pula, Barisan Nasional mendahului dengan 95 undi, manakala Pakatan Harapan memperoleh 18 undi. Bagi DUN Bahau pula, yang menyaksikan pertandingan 1-1, Pakatan Harapan kini mendahului dengan 291 undi. Sementara itu, bagi DUN Palung pula, Barisan Nasional mendahului dengan 282 undi, diikuti Pakatan Harapan 37 undi. Jadi untuk makluman, semua peti undi diiringi anggota trafik bagi memastikan proses penghantaran ke pusat penjumlahan rasmi berjalan dengan selamat dan juga lancar. Kami akan terus membawakan perkembangan terkini termasuk keputusan rasmi yang akan diumumkan oleh Pegawai Pengurus Pilihan Raya Amino Agus Suyuk. Sekian laporan saya, Khairul Ashraf Hashim dari Jempol. Untuk perkembangan seterusnya, kita bersama-sama Nur Syafinah Sari di Dewan Perdana Tampin. Silakan Finas.
1: Baik, terima kasih Ashraf. Ketika ini saya berada di Dewan Perdana Tampin yang menjadi pusat penjumlahan rasmi undi bagi tiga Dewan Undangan Negeri Dun bawah Parlimen Tampin, iaitu Gemas, Gemencih dan Repah. Proses penjumlahan rasmi undi bagi ketiga-tiga dun ini diselia oleh Pegawai Pengurus Pilihan Raya Muhammad Fadil Hassan. Sebaik proses penjumlahan selesai, beliau akan mengumumkan keputusan rasmi bagi ketiga-tiga kursi dun berkenaan. Ketika ini proses penjumlahan undi masih berjalan dalam suasana yang lancar dan teratur. Turut berada di pusat perjumlahan ini ialah ejen-ejen calon yang bertanding, wakil parti-parti politik, petugas media serta anggota polis Diraja Malaysia yang mengawal keselamatan bagi memastikan keseluruhan proses berlangsung dengan lancar, telus dan teratur. Di luar dewan pula, penyokong parti-parti yang bertanding dilihat mula berkumpul bagi menantikan pengumuman keputusan rasmi sebaik sahaja proses penjumlahan undi selesai. Untuk makluman, peti undi terawal yang tiba di pusat ini ialah 12 peti undi pengundian awal melibatkan 9 saluran di Kem Syed Sirajuddin Gemas dan 3 saluran dari Ibu Pejabat Polis Daerah IPD membabitkan kawasan Dun Gemas, Gemencih dan Repah. Berdasarkan keputusan tidak rasmi yang dipaparkan di skrin setakat pukul 8.40 malam, Barisan Nasional sedang mendahului di Dun Gemas. PH pula ketika ini mendahului Dun Gemencih, manakala Perikatan Nasional mendahului di Dun Repah. Bagaimanapun, kedudukan itu masih boleh berubah dan hanya akan disahkan selepas SPR selesai membuat penjumlahan rasmi. Itu sahaja perkembangan dari Dewan Perdana Tampin. Setakat ini sahaja dari saya, Nur Syafinah Sari. Kembali kepada Izamil di Angkasa Puri. Silakan Izamil.
0: Baik, terima kasih Syafinah dan semua pelapor di Negeri Sembilan. Seterusnya, Suruhanjaya Pilihan Raya SPR melaksanakan projek rintis sistem pengecaman aksara optik kehadiran pengundi OCRVA. Pengerusinya, Dato' Sri Ramlan Harun berkata, dapatan projek rintis itu akan diperhalusi sebelum SPR mengadakan sesi libat urus dengan semua pihak berkepentingan.
5: Penggunaan IC boleh kita gunakan untuk merekodkan kehadiran berbanding dengan kita gunakan manual sebelum ni. Dia tak melibatkan sebarang proses pilihan raya lain. So, dia cuma projek rintis yang kita rasa merupakan satu good start untuk kita mulakan ke arah yang lebih baiklah pada masa-masa akan datang.
0: Dato' Sri Ramlan Harun. Sementara itu, golongan warga emas yang mengundi di Dun Ampangan menyambut baik pelaksanaan projek tersebut dan diakui membantu pemilih berdaftar melalui proses semakan menggunakan sistem yang sangat mudah dan tersusun. Ikuti reaksi Sabiah Lasim, Azizan Ishak dan Samad Tamin.
6: Sebelum subuh dah orang sebab excited kan nak mengundi hari ni. Mula-mula kita bagi IC kepada yang in charge tu. Lepas tu dia akan semak nombor geliran dan nombor IC kita. Lepas tu dia akan beri kepada orang yang imbas IC kita tu. Selepas tu barulah dia suruh kita cari ni.
7: Tak apalah, Cik tengok okey je, tak ada apa, tak ada masalah lah kan. Okey lah, pada Cik semua okey je, Cik senang je. Semua right, tak ada apa. Rasa kat Cik ni lagi senang, lagi apa kan, tak ada apa, kejap je, semua settle kan. Tak ada. Dia scan Cik, apa jari semua kan, okey lah, tak ada apa.
8: Proses dan sistem baru tu tak ada lah jauh bezanya, cuma mempercepatkan perjalanan tu lah. Nah, itulah proses dia cepat sikit lah. Mula-mula dia tengok IC kita, tengok lama lah nombor IC semua. Lepas tu pasing lagi dekat dia tempat IC tu, dia semak lah tu benda tu kan, celup jari tu. Lepas tu dibagi kertas undi, lepas terus jalan. Nah, tak ada lama.
0: Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Keputusan tidak rasmi BN mendahului. Projek rintis sistem OCRVA mudahkan urusan pengundi warga emas. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang sebenar dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

terus melangkah menempuh hidup. Mempesonakan.

Assalamualaikum dan salam sejahtera walau di mana jua saudara berada. Bertemu kembali di Melodi Antarabangsa pada malam ini dipancarkan secara terus-menerus dari Angkasa Puri, Kota Media. Terima kasih kepada saudara yang masih tak berganjak ya untuk teman-temankan saya Emelina Zamri, jauh dirindu, dekat disayang. Pastinya menerusi ruangan Melodi Antarabangsa menghimpunkan lagu-lagu menggamit kenangan dari seluruh pelusuk dunia. Ayo saudara, tanpa membuang masa lagi, kita terus saja ke lagu pembuka tirai Melodi Antarabangsa berjudul Dadu Run Run. Lagu yang agak bertenaga sebelum mempersembahkan hasil karya yang lebih mencabar ya. Ini hasil ciptaan dan lirik yang diinspirasikan oleh komposer terkenal ketika itu, Jeff Barry, Ellie Greenwich dan Phil Spector, menggamit kenangan saudara pada tahun 1961. Terimalah The Crystals di Melodi Antarabangsa.

Ya baru saja berlalu, I Will Take You Forever. Persembahan Christopher Cross and Francis Raphael khusus buat saudara yang akan mendirikan pelamin indah ya pada hujung minggu ini. Semoga kekal bahagia hingga ke jannah. Amin. Baiklah, di manakah saudara ketika lagu-lagu melodi antarabangsa ini berkumandang ya? Semoga kenangan itu akan terus terpahat di hati saudara. Ia juga membawa 1001 keindahan di mana jua saudara berada, dan semoga terus kekal setia bersama dengan insan yang tersayang. Okeylah, ayo kita singgah pula ke dunia Bollywood menerusi dendangan Muhammad Rafi dalam petikan filem Love in Tokyo, dan lagu ini juga berjudul Love in Tokyo.

Melodii Antarabanță. Radio Klasik menggamitkan kenangan walau di mana jua saudara berada. Dan kepada saudara yang merindukan lagu-lagu malar segar dari pelbagai negara, inilah Melodi Antarabangsa. Dan saudara boleh juga mendengar kami di rtmklik.rtm.gov.my atau menerusi saluran 705 MyTV. Jadi aktifkan frekuensi Radio Klasik di tempat saudara masing-masing. Ayo, terus dengarkan Mark Anthony dengan lagunya You Sang To Me, menggamit kenangan saudara pada tahun 1999.

Ya, baru saja berlalu lagu dari Negara Matahari Terbit berjudul Apatino Kagi. Nyanyian Asami Kobayashi menggamit kenangan saudara pada tahun 1976 yang juga merupakan lagu saduran berjudul Bas Nombor 1 dendangan Julie Remy. Inilah melodi antarabangsa. Baik, terima kasih kepada saudara yang terus setia di Melodi Antarabangsa. Dan sedar tak sedar, Melodi Antarabangsa dah pun menghampiri ke penghujungnya ya. Menyusul Nostalgia di Klasik sebentar saja lagi, mulai pukul 10 malam ini nanti. Terus menggamit kenangan dengan lagu yang seterusnya, The Way We Were, Barbara Streisand, dengan lagunya yang cukup menyentuh perasaan. Dengarkan Melodi Antarabangsa.

Assalamualaikum dan salam sejahtera buat saudara. Walau di mana jua berada, dipancarkan secara terus menerus dari Angkasa Puri Kota Media. Dan terus teman bertemankan Emelina Zamri Jodi Rindu Dekat Disayang. Baiklah, terima kasih kepada saudara yang terus kekal setia bersama kami ya, hinggalah ke saat ini untuk kita nikmati himpunan lagu-lagu nostalgia petikan daripada filem juga lagu-lagu rakaman piring hitam. Dan menerusi nostalgia di klasik, hanya yang terbaik buat saudara. Ayo terus dengarkan pula dendangan Jasni berjudul Baju Biru buat saudara penggemar warna biru, terus menggamit kenangan pada tahun 1950.

memandang hatiku sudah goyang, roh aku melayang, rasa tak mau pulang. Siapakah itu yang pakai

Baik, terus menggamit kenangan dan kepada saudara yang baru saja bersiaran bersama kami, inilah Nostalgia di Klasik. Untuk lagu yang seterusnya ini berjudul Jika Tak Berjumpa, ialah sebuah lagu klasik Melayu. Rakaman lewat pada tahun 1954 menampilkan pasangan duet pertama antara Puan Sri Saloma dan penyanyi era 50-an S. Hamid, yang merupakan saduran melodi Arab dengan seni kata, telah ditulis oleh Wan Chu. Ayo terus dengarkan Jika Tak Berjumpa.

lagu-lagu, petikan filem Melayu klasik.

Radio Klasik menggami kenangan walau di mana jua saudara berada. Dan terima kasih kepada saudara yang terus setia hinggalah ke saat ini ya. Dari era tahun 50-an tadi, kita terus saja merentas zaman dengan menelusuri lagu-lagu nostalgia ke era tahun 60-an pula ya. Menerusi paduan suara Abdullah Cik dan Datuk Maria Manado berjudul Tetap Berjumpa.

terus merentas zaman menerusi nostalgia di klasik. Dan nampaknya saudara sedar tak sedar nostalgia di klasik dah pun nak melabuhkan tirainya ya. Semoga saudara telah pun terhibur dengan alunan lagu-lagu nostalgia di klasik yang telah berkumandang seawal pukul 10 malam. Menyusul utama 11 malam dari pusat berita RTM Angkasa Puri Kuala Lumpur. Dan selepas itu, saudara akan terus dialunkan dengan lagu-lagu berirama Melayu pelbagai rentak, juga lagu-lagu popular hingga ke tahun 2006. Menerusi slot sepanjang jalan kenangan irama tanpa henti hinggalah ke pukul 12.30 malam, diikuti segmen harmoni klasik bersama-sama penyampainya Firdaus Isa. Sehingga itu saudara, segala kekilafan daripada saya mohon dimaafi dan sambutlah salam sayang daripada saya Emelina Zamri, jauh dirindu dekat disayang, dari sungai ke segara, Palestin pasti merdeka. Assalamualaikum dan jumpa lagi. Bye bye.

Ekonomi negara dijangka terus kukuh separuh kedua tahun ini. Semarak Bulan Kebangsaan, inisiatif Satu Rumah Satu Jalur Gemilang diperluas. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam utama 11 malam.

0: Nah, basket pikol lu po. Pinamlah orang yang sampai betul enam orang saja.
1: Tidur pun dalam tanah bangkes. Makan pun makan dalam mestin.
2: Ikuti perkongsian pengalaman dan pahit maung kehidupan kebawah duli Yang Maha Mulia Al-Aminul Karim Sultan Salihuddin Ibni Almarhum Sultan Badri Shah Sultan Negeri Kedah ke-29 ketika bergelar Pegawai Tentera bersama Regimen Askar Melayu Diraja menerusi dokumentari khas Tentera Ketata pada 20 Julai 2026 pukul 1.30 tengah hari di TV1.
3: Sepanjang jalan kenangan,
4: irama tanpa henti.

0: Radio Classic. Rindu gemersik si gadis lawa. Mari berkasih dibuang jangan. Radio Klasik, penawar jiwa. Menawan kasih, menggamit kenangan. Sentiasalah bertemankan Radio Klasik, penawar rindu saudara. Saya Ferry Anugrah Makmur.
1: Sepanjang jalan kenangan,
2: irama tanpa henti.

Radio Classic. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat yang saya kasihi sekalian, alhamdulillah kita bersama lagi pada hari ini dan terima kasih kepada yang setia dalam rancangan Quran Tartil. Jadi insya-Allah pada hari ini kita akan bermula pada ayat 15 sehingga ayat 22 surah Sabak juzuk yang ke-22. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lisaba'in fi maskanihim ayah jannatani 'an yaminin wa shimal kulu min rizqi rabbikum washkuru lah baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur fa'aradu

ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور.

0: Sadaqallahul Azim. Ayat-ayat yang kita bacakan tadi antaranya kisah penduduk negeri Sabak. Yang kedua, gantian dua kumpulan kebun kekufuran sebagai tanda kemurkaan Allah Subhanahu wa taala terhadap kaum Sabak. Yang seterusnya, kelemahan-kelemahan makhluk yang disembah, yakni yang mereka anggap sebagai Tuhan. Dan akhirnya, iblis tidak mempunyai kuasa untuk menyesatkan manusia. Malah godaannya hanyalah ujian untuk mengetahui tingkatan iman seseorang. Alhamdulillah, muslimin yang dirahmati Allah. Demikian tadi bacaan Al-Quran kita bersama. Mudah-mudahan insya Allah kita beroleh panduan, hidayah, taufik, petunjuk daripada Allah untuk kita sama-sama menjalani kehidupan di atas muka bumi ini dengan jalanan yang diredai Allah. Sehingga kita jumpa lagi di masa akan datang. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Hashtag Penyiaran Jakim.
2: Sujana Arkai pada hari ini.
3: Gotis. G-O-T-E-S. Gotis. Gotis adalah memutuskan atau mematahkan tangkai bunga, pucuk dengan cara menyepit menggunakan jari atau gigi.
2: Sujana Arkai diterbitkan oleh Nura Muhammad Yunus dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka.

0: tidak pernah pudar. Kini giliran anda menyambung legasinya.
1: Hajat mencipta pagi.
0: Sertai uji bakat Bintang Piramli 2026 Zon Pungah pada Ahad 2 Ogos 2026 dari 9 pagi hingga 5 petang di Auditorium Piramli Angkasa Puri, Kuala Lumpur. Penyertaan dibuka kepada warga negara Malaysia 18 hingga 60 tahun. Hanya bawa manis wan anda dalam bentuk pendrive dan persembahkan sebuah lagu solo Nazri P. Ramli. Bintang P. Ramli 2026, legasi diteruskan, bintang baharu dilahirkan.
2: Lagu-lagu menggamit kenangan hujung minggu, 6 petang hingga 6 pagi, menerusi Simfoni Klasik Hujung Minggu.

0: lagu-lagu menggamit kenangan hujung minggu, 6 petang hingga 6 pagi, menerusi Simfoni Klasik Hujung Minggu.
1: Simfoni Hujung Minggu, 12 tengah malam hingga 6 pagi. Dengarkan lagu-lagu pilihan saudara dalam Pilihan Menggamit Kenangan.
0: Terus dengar Radio Klasik bersama-sama Firdaus Issa.
2: Radio Klasik Menggamit Kenangan Irama Merdeka Zaman. Dimulakan dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim dan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Jauh di mata, dekat di hati, bersama saya Firdaus Issa, terus dia menemani. Alhamdulillah kita bertemu lagi hari ini, hari Ahad 2 Ogos 2026 bersamaan 18 Safar 1448 Hijriah. Terima kasih rakan penyampai Emilna Zamri yang menemani saudara sebentar tadi. Baiklah saudara, bermula 12.30 malam hingga 6 pagi bertemankan saya Firdaus Issa dalam Simfoni Hujung Minggu. Baiklah, untuk tidak membuang masa, saya tunaikan permintaan Nin Banjari. Katanya, buat semua anggota yang beruniform, dikaulah wira-wira negara yang kami sanjungi. Khidmat murnimu, jasa batimu, tetap dikenang sehingga akhir hayat. Wira-wira yang gugur di medan juang juga kita sedekahkan Al-Fatihah. Moga ditempatkan di kalangan orang-orang yang beriman dan soleh, kata Nin Banjari. Dengarkan lagu Ku Pergi Demi Pertiwi, Jamal Abdillah, permintaan Nin Banjari.
3: Masuk bilik.
1: Inilah lagu pilihan pendengar Radio Klasik.

0: lagu-lagu menggamit kenangan hujung minggu, 6 petang hingga 6 pagi, menerusi Simfoni Klasik Hujung Minggu.
1: Dengarkan lagu-lagu pilihan saudara dalam Pilihan Menggamit Kenangan.
2: Terus dengar Radio Klasik bersama-sama Firdaus Isa.
3: Radio Klasik menggami kenangan irama merentas zaman. Saudara sedang hiburkan dalam Simfoni Hujung Minggu. Jadi, sehingga pukul 1 pagi, saya buka talian untuk pilihan menggami kenangan. Baiklah. Halo, Assalamualaikum.
4: Halo, Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum, siapa di sana?
4: Kak Pa ada duduk beruntung.
3: Ya, Kak Pa. Lagu pilihan? Lagu pilihan?
4: Tiru macam saya, Saloma. Memang macam Saloma pun.
3: Alhamdulillah. Maksudnya kerengga lah tu.
4: Ya. Macam Maramping lah. Fidau tak tahu nak cakap macam mana. Ini apa, yeah. Tiru lagu pada semua orang budak-budak klasik ya. Semua pada Abang Syed yang paling tersayang. Dalam radio dia ngilang lubang, jaga diri baik kat sana. Saya Sarifah sayang abang sampai bila-bila, okey?
3: Baik, terima kasih.
4: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Halo, Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
3: Ya, yeah, siapa di sana?
5: Muhammad Faizul Rantau Panjang.
3: Faizul Rantau Panjang. Lagu pilihan? Ya, Alhamdulillah.
5: Ya? Satu hari lagi, Avian Bank.
3: Tak dengar, hello?
5: Satu hari lagi, Avian Bank.
3: Satu hari lagi. Nasib baik bukan satu hari di hari raya.
5: Apa kau?
3: Okey, baik.
5: Nak buat ucapan sekian ke?
3: Silakan.
5: Ucapan selamat pagi buat Pok Teh Jabi, Pok Nikmat Tawang, Abang Pa Perik 12, Abang Usman Goodbye, Pak Awan, Pak Lan dan Abang Mik Kota Baru, Kak T Selisih, dan buat semua pendengar Radio Klasik S dan buat Kedau Dekoti sangat bertugas saja. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi. Apapun kita dengarkan dulu lagu Cinta Crystal, lagu pilihan Aisyah yang berada di Bukit Raja. Katanya sambil-sambil duduk seorang tu rasa nak dengar lagu Cinta Crystal yang penuh makna buat dirinya.
6: Pilih masuk pilih.
7: Inilah lagu pilihan pendengar Radio Klasik.

0: dengarkan lagu-lagu pilihan saudara dalam Pilihan Menggamit Kenangan.
1: Radio Klasik Menggamit Kenangan Irama Merentas Zaman. Kembali bertemankan saya Firdaus Isa dalam Simfoni Hujung Minggu Pilihan Menggamit Kenangan. Jadi boleh hubungi saya di talian 03-2282-4505, 03-2282-2484 untuk pilih lagu. Baiklah, lepas ini saya akan tukar-naikkan lagu Bahtera Merdeka, lagu pilihan Ismail Saad di Enggor Perak. Katanya lagu untuk hiburan diri sendiri dan juga semua grup veteran 303 Infantry RS yang masih kenal diri ini, di mana juga berada. Kenangan istimewa bersama di perbatasan tetap segar dalam ingatan. Istimewa buat isteri tersayang yang bernama Maziah dan juga semua pendengar setia Radio Klasik. Dan lagu Bahtera Merdeka ini juga menjadi pilihan Maksu Sabariah yang berada di Kepala Batas Kedah. Katanya khas, tujukan khas buat semua yang kenal diri Maksu Sabariah. Baiklah, saya terima pemanggil seterusnya. Hello, assalamualaikum. Hello.
2: Hello.
1: Hello, siapa di sana?
2: Azlan.
1: Ya, yeah, Azlan.
2: Lintang laku.
1: Tajuk?
2: Oket. Kilaf.
1: Kilaf.
2: Oket.
1: Baik, terima kasih.
2: Ya.
1: Yeah. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Ya, siapa di sana?
3: Ali Zakaria daripada Kuantan.
1: Ya, Zakaria Kuantan, lagu pilihan?
3: Lagu daripada Rahim Majid, lagu Kau Penggoda.
1: Kau Penggoda. Kau Penggoda, ya.
3: Baik. Boleh buat, boleh buat ucapan.
1: Ringkas.
3: Buat ucapan untuk ajar-ajar suka pirak tu, so saya bagilah. Jangan nama telefon cek dalam boleh, aku tak boleh.
1: Lain kali, ya?
3: Lain kali, aku tak boleh.
1: Baik, terima kasih.
4: Inilah lagu pilihan pendengar Radio Klasik.

0: Sultan Sri Pilambi tidak pernah pudar. Kini giliran anda menyambung legasinya.
1: Hajat mencipta bakti.
0: Sertai uji bakat Bintang Pilambi 2026 Zon Tengah pada Ahad 2 Ogos 2026 dari 9 pagi hingga 5 petang di Auditorium Pilambi Angkasa Puri, Kuala Lumpur. Penyertaan dibuka kepada warga negara Malaysia 18 hingga 60 tahun. Hanya bawa manis wan anda dalam bentuk pendrive dan persembahkan sebuah lagu solo dan Tansri Piramli. Bintang Piramli 2026, legasi diteruskan, bintang baharu dilahirkan.
2: Lagu-lagu menggamit kenangan hujung minggu menerusi Simfoni Klasik Hujung Minggu.
3: Dengarkan lagu-lagu pilihan saudara dalam Pilihan Menggamit Kenangan.
4: Radio Klasik Menggamit Kenangan. Pilihan seterusnya datang daripada Kak Rina Ibrahim di Ampang. Katanya nak dengarkan lagu Seroja, nyanyian Datuk Syaifah Aini. Dan saya akan terima dua lagi pemanggil. Hello, Assalamualaikum.
5: Hello, Peza. Kakak ni dah.
4: Ya, yeah, Kak Linda.
5: Aduh, semalam petik-petik. Pukul 12 sampai akhir. Kakak nak minta lagu Kelantan, ya.
4: Ha, tajuk.
5: Abang sayang adik seorang.
4: Abis sayang adik seorang.
5: Ah, tahulah Peza penyanyi dia, ya.
4: Ha, insyaAllah.
5: Kakak tuju kepada Raji di Kuantan Pahang. Kampung Bak. Baru apa nama bandar baru kan? Sebut nama dia tak tahu tu, dengar tu. Kak Leha, pandang tak jemu, manis si saya. Adik Masa, Emma, selamat malam. Kak Ros, Sima Macang, Abang Ceng, terima kasih semalam. Abang Jejaka Idaman, Abang Yeng, Kakak Pak Long, Johan, Ahmed Arif, selamat pengantin baru bang. Moga berbahagia dengan kakak. Nama isteri dah... Ida.
4: Yeah.
5: Mak ngah labu. Tadi mak asyik ngah tipun Lin. Seria dia tu. Ya lupa. Nama siapa nama tu yang lupa kakak ni. Itulah kalau dengan DJ Ajura sama malam Jura tengok gambar kakak selalu cium merah. Untuk yang lain-lainnya lah. Kakak ni baru lepas makan ni. Itu yang dekat negeri mana-mana lah.
4: Yang mana mengenali lah.
5: Amang Adila dengan Usman goodbye. Terima kasih bang tadi buat ucapan dengan Tengganu. Kakak dah dapat betul penuh daerah. Kakak Hadija Sungai Perak untuk yang lain-lainnya lah. Selamat malam semualah.
4: Baik, terima kasih.
5: Yang mengenali ya, selamat malam Peda di Kunti.
4: Ya, yes, selamat malam.
5: Hati-hati kakak doa besok untuk Peda.
4: Amin.
5: Ingat putri yang tiga-tiga tu, selamat yeah, malam.
4: Selamat malam.
5: Terima kasih Peda, bye. Sayang Peda, bye.
4: Baik, terima kasih. Halo, Assalamualaikum.
6: Assalamualaikum.
4: Ya, yeah. Siapa di sana? Ya,
6: Kak Simah Macang ni.
4: Ya, yeah, Kak Simah Macang. Lagu pilihan.
6: Lagu pilihan Aku Senang Sendirian Juliza Adlizan.
4: Senang sendirian tak payah kacau orang
6: Betul.
4: Baik, terima kasih.
6: Boleh. Terima kasih kepada Kak Linda ni dan juga kepada Ima Tunjang, Mak Siti, Kak Lila, pada Adam Mas, Mak Syah, Pak Le Johan, Usman Gubat, Kak Adang Lija dan juga Abang E, Salim dan pada semualah yang mengenali di ini daripada semua peminat-peminat setia klasik. Itu saja.
4: Baik, terima kasih.
6: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya tutup pilihan pendengar. Jadi kalau nak pilih lagi lagu, tunggu petang nanti pada pukul 5.15 minit petang hingga pukul 7 malam.
7: Pilih masuk.
8: Inilah lagu pilihan pendengar Radio Klasik.

0: lagu-lagu menggamit kenangan hujung minggu menerusi Simfoni Klasik Hujung Minggu.
1: Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Waktu sekarang pukul 1.22 minit pagi. Ya, saya temankan saudara sehingga pukul 6 pagi. Kepada yang tak tidur lagi, boleh kirimkan kiriman WhatsApp di talian 013-56-56128. Dengarkan kunang-kunang Francis Capita.

0: Saudara ada perniagaan kecil-kecilan? Ingin ke udara di Radio Klasik? Antarkan maklumat perniagaan saudara kepada kami melalui Facebook ataupun Instagram Radio Klasik. Rakan niaga taman mengambil kenangan akan hubungi saudara nanti. Biz On Air akan ke udara setiap hari Isnin hingga Ahad pukul 6.30 petang. Istimewa di Radio Klasik.
1: Terus dengar Radio Klasik bersama-sama Firdaus Isa.
2: Radio Klasik menggami kenangan berlalu lagu Perigi Biru nyanyian Dato' M. Dok Kilau. Kalau kita cerita tentang Perigi Biru ni mesti ada cerita tentang ikan kalui. Ikan kalui atau nama saintifiknya Osphronemus gourami adalah satu spesies ikan sepat yang besar berasal daripada Asia Tenggara. Banyak ditemui di lembangan Sungai Chao Phraya dan Mekong di tanah besar Asia Tenggara dan juga di sungai-sungai di Borneo, Jawa dan Sumatera. Jadi boleh kita katakan ikan kalui ini ikan Nusantara. Jom. Kita pergi cari ikan kalui ya. Lepas ini kita ada lagu Menanti di Ambang Syurga Kalsum dan juga Di Ambang Wati Kemula Wings dan Pak Wan Bubur Lambuk pantun berbunyi alangkah sedapnya teh tarik kalau dicampur sedikit madu. Mari dengar Radio Klasik kalau rasanya belum nak beradu.

0: Aduh, demam. Aduh, tiba-tiba demamlah pula. Sakit kepala lagi.
1: Influenza merupakan penyakit bawaan virus influenza yang menjangkiti saluran pernafasan. Virus ini hanya menyebabkan demam dan sesama yang ringan, tetapi boleh menyebabkan jangkitan yang lebih teruk yang boleh membawa maut kepada mereka yang berisiko tinggi.
2: Gejala influenza hanya dapat dikesan 1 hingga 4 hari setelah dijangkiti virus tersebut. Dapatkan rawatan segera sekiranya bergejala. Kekalkan tahap kebersihan diri yang tinggi. Amalkan adab batuk dengan menutup mulut dan hidung apabila batuk atau bersin.
3: Lagu-lagu menggamit kenangan hujung minggu menerusi Simfoni Klasik Hujung Minggu.

Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Terus dengarkan lagu-lagu pilihan. Menggamit kenangan pilihan saya. Kalau awal tadi pilihan saudara, ini pilihan saya. Baiklah, antara yang tak tidur lagi, Mat Daud di Kuala Nau. Siapa lagi yang tak tidur? Jejaka Idaman tak tidur. Manda Izzat di Sungai Petani. Pak Wan Bubu Lambu. Syarif Amir di Alostar. Aminah Taman Temara. Murad Din Kuala Kangsor. Rosa di Kuching. Dan juga saya, Firdaus Isa. Baiklah, lepas ini ada lagu Kurisan Terakhir, Fredo dan Kad Ucapanmu, Noshila Amin, dan juga Siapa di Hatimu.

0: lagu-lagu menggamit kenangan hujung minggu menerusi Simfoni Klasik Hujung Minggu.
1: Radio Klasik menggamit kenangan berlalu lagu siapa di hatimu? Ha, siapa di hatimu? Ha, silalah jawab sendiri. Eh? Ha, bagi saya, siapa di hati saya? Ha, semua pendengar setia Radio Klasik yang tanpa jemu memilih Radio Klasik sebagai teman saudara. Baik, lepas ini kita ada lagu joget siapa dia? Wan. Diikuti siapa bilang aku tak sayang El Ramli dan juga siapa pernah jatuh cinta. Tetik adik hanya di Radio Klasik Simfoni Hujung Minggu.

0: lagu-lagu menggamit kenangan hujung minggu menerusi Simfoni Klasik Hujung Minggu.
1: Radio Klasik menggamit kenangan berlalu lagu Dikir Moden, cinta seorang saing. Maksudnya cinta seorang sahabat. Saing tu dalam bahasa standarnya sahabat. Kalau di Kelantan kita sebut saing. Saing kawe. Baiklah, lepas ini ada Mujese Syari Karugi, nyanyian Akayani dan juga Kumar Sanu dan Shankar Mahadevan. Baiklah, pukul 3 pagi nanti saya akan tinggalkan saudara dengan lagu-lagu tanpa henti dan sepanjang jalan kenangan sehingga pukul 4 pagi.

Radio Klasik menggamit kenangan sama hari jadi kepada mereka yang lahir hari ini, 2 Ogos 2026. Kak Ros katanya ucapkan sama hari lahir kepada anak sulung yang lahir 2 Ogos dengan ucapan hati-hati menjalankan tugas harian. Jaga diri dan jadilah anak yang terbaik untuk Kak Ros. Itulah ucapan seorang ibu kepada anaknya. Jadi, siapa yang lahir hari ini? Boleh kirimkan kiriman WhatsApp di talian 0135656128. Nanti saya bacakan siapa yang lahir hari ini. Kepada yang baru bangun pagi, selamat pagi. Kepada yang mungkin sedang memandu, berhati-hati di jalan raya. Dan kepada yang mungkin sedang masak-memasak, mungkin masak-masak untuk siapkan jualan. Moga jualan laris hendaknya nanti. Ada yang katanya buat kuih pau macam Rosa dekat Kuching tu, dia tengah menguli kuih pau. Moga kuih pau menjadi gebu seperti tuannya. Baiklah, lepas ini kita ada lagu Sekelip Mata Kau Berubah Lestari dan Bukan Aku Tak Sayang Bibiana Peter, hanya di Radio Klasik menggamit kenangan.

0: lagu-lagu menggamit kenangan hujung minggu menerusi Simfoni Klasik Hujung Minggu.
1: Radio Klasik menggamit kenangan melalui lagu Bukan Aku Tak Sayang, nyanyian Bibiana Peter yang juga adik kepada Francisca Peter. Jadi mungkin ada yang baru tahu yang Bibiana Peter adik kepada Francisca Peter. Lepas ini kita ada lagu Gelora Cintaku Jamilul Hayat yang juga adik kepada Jamal Abdillah. Dan pada pukul 4.30 minit pagi, jangan lupa kita ikuti Tabadut Islam yang bertajuk Di Sebalik Nama Zulkarnain.

0: 4 tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti, semuanya memuncak pada satu detik. Semangat, perjuangan, kejayaan. Bersedia untuk tamasya yang paling dinantikan, Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga sorotan harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Klik.
1: Radio Klasik.
2: Radio Klasik.
3: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.
4: Alhamdulillah. Apa khabar semua? Mudah-mudahan sihat-sihat belaka dan kita masih lagi dalam rancangan hikmah di mana kita nak menyelongkar hikmah ataupun ibrah daripada kisah sejarah tamadun Islam menurut Al-Quran Kitab Allah Kalamullah sendiri. Antara cerita tamadun Islam yang gemilang yang dirakamkan di dalam surah Al-Kahfi yang saudara-saudari, tuan-puan, haji-hajah semua akan baca setiap hari Jumaat adalah cerita Zulkarnain. Tajuk saya kali ini ya adalah di sebalik nama Zulkarnain. Saudara-saudari, tuan-puan, kita tidak diberitahu nama sebenar Zulkarnain. Zulkarnain bukan nama sebenar. Ia adalah gelaran seperti Fir'aun. Tapi orangnya jahatlah. Fir'aun itu bukan nama sebenar. Dia hanya gelaran kepada maharaja-maharaja Mesir. Zulkarnain juga gelaran yang menunjukkan dalam bahasa Arabnya pemilik dua tanduk korna. Korna, kornain, pemilik dua tanduk. So, gelaran itu sendiri telah dihuraikan pada cerita yang Allah paparkan di hentian pertama beliau dan hentian kedua beliau. Jadi kalau anda lihat cerita Zulkarnain, beliau pergi ke barat dan beliau pergi ke timur. Beliau pergi ke tempat terbenam matahari, beliau pergi ke tempat terbit matahari, bukan? Lalu kerana dia pergi ke timur dan barat, beliau digelar Allah Ya Zulkarnain. Dia digelar Allah sebagai Zulkarnain, pemilik dua empire besar mencakupi timur dan barat. Tetapi kita nak pergi lebih jauh daripada sekadar tahu nama gelaran beliau. Kita nak tanya soalan, apa agaknya faedah daripada Allah tak sibukkan kita dengan nama sebenar Zulkarnain? Dia ni Cyrus the Great ke? Dia ni Alexander the Great ke? Kita tidak diberitahu. Allah hanya sebut pemilik dua empire. Kenapa tuan-tuan? Fikir dengan mendalam. Kerana pemilik dua empire, timur dan barat, maksudnya apa? Orang timur mesti belajar apa yang baik daripada barat. Orang barat mesti belajar apa yang baik daripada timur. Jangan berhenti belajar, wahai kaum muslimin. Apa yang baik di negara barat, kita kena ambil. Contohnya hal-hal kemajuan, hal-hal pemodenan, hal-hal sains dan teknologi. Ya, vaksin pun kita terpaksa akui, tidak kita perolehi daripada orang Islam. Dan tidak boleh sekadar menjadi kebaratan. Kita kena mengambil acuan daripada timur. Kita kena belajar sesuatu daripada negara timur. Seperti Jepun dengan karakter buildingnya yang hebat. Dengan culture kaizannya. Dengan culture-culture yang hebat. Budaya menepati masa. Budaya bersihnya. Jadi hidup sebagai kaum muslimin ini kena selalu belajar apa yang baik daripada barat dan timur. That's why nama Zulkarnain adalah pemilik dua empire, timur dan barat. Barakallahu fikum. Kita jumpa lagi pada tajuk yang lebih menarik pada esok hari. Wassalamualaikum.
3: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.

0: Assalamualaikum. Dengarlah Radio Klasik. Frekuensi di Bandaraya Melaka 93.6 MHz. Saya, Raja Dato' Abdul Aziz, seorang pakar nuklear antarabangsa.
1: Radio Klasik.
2: Radio Klasik.

Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Waktu sekarang pukul 4.39 minit pagi. Baiklah saudara, sebagai panduan kepada muslimin dan musliman, disampaikan waktu solat fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini, 2 Ogos 2026 Masihi bersamaan 18 Safar 1448 Hijriah. Kota Kinabalu Sabah 4.59 minit pagi. Wilayah Persekutuan Labuan 5.3 minit pagi. Kuching Sarawak 5.30 minit pagi. Johor Bahru Johor 5.55 minit pagi. Kuala Terengganu Terengganu 5.52 minit pagi. Kuantan Pahang 5.56 minit pagi. Kota Baru Kelantan 5.54 minit pagi. Bandaraya Melaka Melaka 6 pagi. Seremban Negeri Sembilan, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya serta Shah Alam Selangor masing-masing 6.1 minit pagi. Ipoh Perak 6.2 minit pagi. Georgetown Pulau Pinang 6.3 minit pagi. Alustar Kedah dan Kangar Perlis masing-masing 6.1 minit pagi. Kami di Radio Klasik mengucapkan selamat menunaikan solat fardu subuh.

0: lagu-lagu menggamit kenangan hujung minggu menerusi Simfoni Klasik Hujung Minggu. Terus dengar Radio Klasik bersama-sama Firdaus Isa.
1: Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Usah dikenang, usah dikesal, kata Syarifah Mona yang juga adik kepada Syarifah Aini. Jadi macam itulah, apa benda yang berlaku, usah dikenang, usah dikesal. Benda dah jadi, orang kata apa. Kalau nasi dah jadi bubur, kita ambillah bubur tu, kita makanlah jadi bubur tu. Lepas ini kita ada lagu rentak air abang kepada Datuk Sri Siti Nurhaliza.

0: lagu-lagu menggamit kenangan hujung minggu menerusi Simfoni Klasik Hujung Minggu.
1: Radio Klasik menggami kenangan irama merentas zaman. Baik, waktu sekarang pukul 4.50 minit pagi, mampiri pukul 5 pagi. Macam biasa, pukul 5 pagi hingga 6 pagi, saya akan tinggalkan saudara dengan lagu-lagu tanpa henti dalam sepanjang jalan kenangan. Selepas itu, pukul 6 pagi, saudara akan temani rakan penyampai Izzat Sofi dalam irama hujung minggu. Ingin saya kongsikan kata-kata Imam Al-Ghazali. Katanya, hiduplah kamu seperti pohon yang berbuah. Manusia melemparkan batu tapi dia menghadiahkan buah. Jadi sama-sama kita renungkan dan selamat beramal. Terima kasih kepada yang teman saya sehingga pukul 6 pagi. Terima kasih. Ada yang temankan saya bermula 12:30 malam sampailah sekarang. Sampailah katanya habis tugasan. Oleh itu saya Firdaus Isa menyusul 10 jari. Jika ada salah dan silap, harap dimaafi insya-Allah. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum.

0: lagu-lagu menggamit kenangan hujung minggu, 6 petang hingga 6 pagi, menerusi Simfoni Klasik. Hujung
1: warisan seni Tan Sri Biruambi tidak pernah pudar. Kini giliran anda menyambung legasinya.
2: Hajat mencipta pagi.
1: Sertai uji bakat Bintang Biruambi 2026 Zon Punga pada Ahad 2 Ogos 2026 dari 9 pagi hingga 5 petang di Auditorium Biruambi Angkasa Puri, Kuala Lumpur. Penyertaan dibuka kepada warga negara Malaysia 18 hingga 60 tahun. Hanya bawa manisuan anda dalam bentuk pendrive dan persembahkan sebuah lagu solo Tan Sri Biruambi. Bintang Biruambi 2026, legasi diteruskan, bintang baharu dilahirkan.
3: Sepanjang jalan kenangan.
4: Irama merentas zaman, satu jam tanpa henti.
3: Sepanjang jalan kenangan.

Ada rahsia yang ingin diceritakan, kisah-kisah masa lalu yang mengimbau kenangan. Semuanya dalam Aku, Dia dan Lagu, 5.30 minit petang setiap Isnin hingga

0: cubit-cubit manja, isu-isu semasa dan nilai-nilai murni.
1: Betul tu Kak Sofia. Kerajaan pun dah tambah peruntukan sampai RM10 bilion tu untuk bantu meringankan cabaran kos sara hidup rakyat.
2: Wih, cantik. Memang mantap tapat pada masa ini.
3: Apa yang cantik? Mulalah tu. Adalah tu dalam kepala Abang Ujang tu. Tak kena kabela kan?
2: Kau ni tak baik pasang kau buruk tau. Abang Ujang kata si Ma tu cantik.
3: Aku akuilah tu. Baguslah kalau macam tu. Ha, semoga prestasi penjawat awam ni akan terus meningkat tahun demi tahun.
4: Lagi?
3: Ada lagi.
4: Apa kena lubangi doa aku? Kerajaan Madani jalankan proses tender secara telus. Tiada skandal besar sepanjang pentadbiran.
5: Ya. Maksud saya, kalau jumpa depan-depan tu dah tentulah orang yang betul. Kalau dalam talian ni kan kita tak tahu. Ha, entah-entah siapa ke menyamar jadi awak nanti.
6: Suraya kan. Sepuluh tak nampak orang. Duk cegak depan Suraya ni siapa ni. Atau ketok layuk tahu Abi Haji ni.
0: Siapa yang kena cubit tu? Setiap Isnin hingga Jumaat 7.30 pagi dan 5.15 petang.

0: Nordi Klasik.
1: Nordi Klasik.
2: Nordi Klasik.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Tuan-tuan dan puan-puan sidang pendengar sekalian
3: yang dirahmati lagi dikasih Allah Subhanahu Wa Taala.
1: Insya-Allah,
2: kebuntuan saudara akan terungkai
1: dalam rancangan
2: Nordi Klasik.
4: Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah SWT dapat kita meneruskan kehidupan kita sebagai seorang Muslim.
3: Moga-moga perjalanan kita dalam majlis ilmu itu dinaungi oleh para malaikat.
1: Kita membicarakan perbincangan yang santai, tapi kita nak mencari jawapan kepada persoalan ataupun satu panduan dalam kehidupan kita.
3: Dengan ilmu ini, Allah SWT mengampunkan dosa-dosa kita, sentiasa merahmati hidup kita, insyaAllah.
5: Setiap Jumaat pukul 5.30 petang hanya di Radio Classic. Nordi Classic merungkai kebuntuan.

0: Terimalah taubatku, ya Rabb. Amin, ya Rabbal Alamin.
1: Sujana Arkai pada hari ini.
2: Goodie. G-U-D-I. Goodie. Goodie adalah tempat membaiki kapal di darat.

0: وسلم أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثر الدعاء. Yang bermaksud saat yang paling hampir bagi seseorang hamba untuk berada di samping Tuhannya ialah ketika dia bersujud. Oleh itu hendaklah kamu memperbanyakkan doa, yakni ketika sujud itu. Hadis riwayat Muslim dengan sanad yang sahih.
1: Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Untuk makluman semua, telah masuk waktu solat fardu subuh bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya serta Shah Alam, Selangor. Selamat menunaikan solat fardu subuh dari Radio Klasik.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah.

0: Wirama Hujung Minggu di Radio Klasik.
1: Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani, salam perpaduan. Satukan hati kekal abadi. Izzat Saufi menemani saudara Wirama Hujung Minggu. 6 jam terus bersedia menemani saudara 6 pagi hingga 12 tengah hari nanti. Dan untuk hari ini 2 Ogos 2026 Hujung Minggu, hari Ahad, sama dengan 18 Safar 1448 Hijriah. Azan subuh telah berkumandang di kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur Putrajaya serta Shah Alam Selangor 6.01 minit pagi. Sementara syuruk untuk hari ini 7.11 minit pagi. Terima kasih Firdaus Isa yang menemani saudara Simfoni Hujung Minggu di malam hening memecah kesunyian saudara 12 tengah malam hingga 6 pagi tadi. Terus kekal setia mendengarkan kami, juga didoakan agar hari ini dipermudahkan segala urusannya, diberkahi dunia dan akhirat. Kekal setia, Wirama

0: kepada anda semua di luar sana. Tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

hari. Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

0: Saksikan persembahan Ismail Izani, Iman Troy, Zinakal dan Aisyah Rachel dalam Zination 2026 The Gen Z Concert pada 26 September 2026. Dapatkan tiket anda di pantopia.io. Konsert ini dibawakan oleh Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur dengan kerjasama RTM.
1: 34 stesen pelbagai budaya, satu gelombang suara. Silang Budaya, Radio RTM. Stesen berkembar, suara bertemu suara. Satu suara, satu jiwa.

Senyumlah Kuala Lumpur. Nyanyian Ellie Kat, lagu yang dirakamkan pada tahun 1982. Assalamualaikum. Selamat pagi. Mungkin ada yang baru saja bersama dengan kami. Tengah buat persiapan untuk sarapan pagi atau juga hari ini ada aktiviti yang nak dijalankan atau juga ada program yang berlangsung untuk hari ini, tak kira lah menyantuni keluarga atau juga ada majlis perkahwinan yang nak dihadiri. Semoga dipermudahkan segala urusan dan juga terus kekal menjaga silaturahim antara satu sama lain, insyaAllah. Baik saudara, seperti biasa tarikh hari ini 2 Ogos 2026, mungkin tarikh yang cukup istimewa buat saudara. Hari lahir atau juga ulang tahun perkahwinan atau juga ada cerita suka duka, juga pahit manis yang dikenang, tarikh yang cukup keramat yang takkan dilupakan untuk hari ini 2 Ogos. Mungkin boleh kongsikan kepada kami, hantarkan ke WhatsApp 013-5656-128, 013-5656-128. Baik saudara, tepat pukul 7 pagi seperti biasa kita bersama untuk ikuti berita utama dari pusat berita Angkasa Puri. Teruskan setia mendengarkan kami. Bidu wanita Datuk Seri Siti Nurhaliza janji, teruskan setia. Wirama hujung.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.
2: Warisan seni Tan Sri P. Ramlee tidak pernah pudar. Kini giliran anda menyambung legasinya.
3: Hajat mencipta bahagia.
2: Sertai uji bakat Bintang P. Ramlee 2026 Zon Tengah pada Ahad 2 Ogos 2026 dari 9 pagi hingga 5 petang di Auditorium P. Ramlee Angkasa Puri, Kuala Lumpur. Penyertaan dibuka kepada warga negara Malaysia 18 hingga 60 tahun. Hanya bawa manisuan anda dalam bentuk pendrive dan persembahkan sebuah lagu solo Tan Sri P. Ramlee. Bintang P. Ramlee 2026, legasi diteruskan, bintang baharu dilahirkan.

Pada hari ini dalam tahun 1973, Yang Amat Berhormat Tun Dr. Ismail bin Dato' Haji Abdul Rahman, Timbalan Perdana Menteri, menghembuskan nafas terakhir di rumahnya di Jalan Maxwell, Kuala Lumpur. Allahyarham berusia 57 tahun meninggal dunia akibat serangan jantung. Jenazah Allahyarham dikebumikan di Makam Pahlawan Masjid Negara Kuala Lumpur pada keesokan harinya selepas solat Jumaat. Allahyarham adalah pemimpin negara yang pertama dikebumikan di Makam Pahlawan. Allahyarham pernah memegang beberapa jawatan penting dalam pentadbiran kerajaan seperti Menteri Perdagangan dan Perusahaan pada tahun 1956, Duta Persekutuan Tanah Melayu ke Amerika Syarikat dan Wakil Tetap Persekutuan Tanah Melayu ke Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB yang pertama pada 5 September 1957 dan Menteri Dalam Negeri pada tahun 1960 dan sekali lagi pada tahun 1969. Allahyarham juga bersama-sama dalam rombongan kemerdekaan ke London pada 1 Januari 1956 bagi rundingan kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu.

0: Wirama hujung minggu 6 pagi hingga 6 petang.
1: Saudara, kadang-kadang hidup ini sebenarnya tak berjalan seperti yang kita rancangkan sebenarnya. Ada impian yang tertangguh, ada harapan yang tidak menjadi kenyataan. Dan ada luka yang kadang-kadang kita terpaksa simpan sendiri. Tapi percayalah saudara, kesabaran bukan bermaksud kita seorang yang lemah. Kesabaran mengajar kita untuk jadi sebagai satu kekuatan untuk terus melangkah walaupun hati sedang diuji. Ingat, hujan tidak akan turun selamanya. Begitu juga dengan ujian dalam hidup. Setiap kesulitan pasti akan berlalu. Dan setiap kesabaran itu pasti akan menemukan ganjaran. Kalau hari ini terasa berat, janganlah putus asa. Teruskan melangkah. Mungkin apa yang kita tunggu itu lambat tiba sebenarnya. Tetapi tak pernah terlambat pun. Waktu yang telah ditetapkan olehnya. Dan yang paling penting saudara, kesabaran mengajar kita bahawa waktu yang tepat sentiasa datang kepada mereka yang tidak pernah berhenti berusaha. Terima kasih yang terus setia mendengarkan kami dan terus sabar dengan keadaan yang berlaku mungkin, ketabahan yang dialami, didoakan semuanya dipermudahkan untuk saudara. Bukan saja hari ini, tapi untuk jangka masa akan datang. Baik, seperti biasa, jangan lupa untuk ikuti ulangan Cubit-Cubit Manja pagi ini dengan tajuk talian NSRC 997. Dengarkan 7.30 minit pagi. Terima kasih dia.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.
2: Cubit-cubit manja, isu-isu semasa dan nilai-nilai murni.
3: Betul tu Kak Sofia. Kerajaan pun dah tambah peruntukan sampai RM10 bilion tu untuk bantu meringankan cabaran kos sara hidup rakyat.
4: Wih, cantik. Memang mantap tapat pada masa ini.
5: Apa yang cantik? Mulalah tu, adalah tu dalam kepala Abang Ujang tu nak kenakan Bella kan?
4: Kau ni tak baik pasang kau buruk tau. Abang Ujang kata si Ma tu cantik.
5: Aku akuilah tu. Baguslah kalau macam tu. Ha, semoga prestasi penjawat awam ni akan terus meningkat tahun demi tahun.
6: Lagi?
5: Ada lagi.
6: Apa kena lubangi doa aku? Kerajaan Madani jalankan proses tender secara telus. Tiada skandal besar sepanjang pentadbiran.
4: Ya. Maksud saya, kalau jumpa depan-depan tu dah tentulah orang yang betul. Kalau dalam talian ni kan kita tak tahu. Ha, entah-entah siapa ke menyamar jadi awak nanti.
7: Suraya guys. Potok napa ogeh. Duk cegak depan Suraya ni siapa ni? Atau ketok layuk tahu abis haji ni.
2: Siapa yang kena cubit tu? Setiap Isnin hingga Jumaat 7.30 minit pagi dan 5.15 minit petang.
8: Zee,
9: kemana Zee? Diamlah.
8: Janganlah begitu Zee, aku rindu dengan kau.
9: Alah, sudahlah.
8: Kau dengar aku pantun.

0: Cubit, cubit manja. Selamat datang. Alia. Sepupuku yang dirindui. Kau tak rindu kat aku ke, ha? Lama kau tak datang rumah aku. Sampai hati majuk.
1: Aduh Hashima, kenapa pula kau ada kat kedai bunga ni? Cik Sharifah ni mana?
0: Kakak ipar aku tu keluar pergi hantar tempahan bunga. Aku tolonglah jagakan kedai bunga ni sekejap. Engkau pula datang sini nak cari bunga untuk siapa, ha?
1: Nak beli untuk Mak. Oh. Hari ni kan ada jadi dia. Engkau lupalah tu kan? Tapi tak apa, dimaafkan. Sebab ada budak comel dalam perut kau tu. Tapi kan,
0: alamak,
1: kemarin Mak aku kena scam tau. Habis duit simpanan dia. Lesap.
0: Ya Allah. Kesiannya. Habis tu dia buat apa?
1: Itulah, dia malu nak bagi tahu aku. Tunggu sampai semalam baru nak bagi tahu.
0: Aduh, itu yang tak boleh tu. Kalau kena penipuan dalam talian, jangan tunggu-tunggu. Ha, lagi cepat bertindak, lagi tinggi peluang duit dapat diselamatkan.
1: Serius ke ni?
0: Ya.
1: Ingat dah kena tipu, memang habis dah lesap semua duit.
0: Tak semestinya. Sekarang ada NSRC, National Scam Response Center. Kalau jadi mangsa, terus hubungi 997.
1: 997. Senang nak ingat nombor tu.
0: Betul. Yang penting bertindak dalam 24 jam pertama. Itulah tempoh paling kritikal untuk pihak berkuasa mengesan, menyekat dan membekukan aliran wang sebelum penipu tu sempat menghilangkannya.
1: Oh, macam tu? Seminit pun tak boleh tangguh lah kan maksudnya?
0: Memang tak boleh. NSRC pula bekerjasama dengan PDRM, Bank Negara Malaysia dan institusi kewangan supaya tindakan dapat dibuat dengan lebih pantas.
1: Lepas ni, kalau nampak mesej pelik, tawaran terlalu lumayan atau orang suruh pindahkan duit cepat-cepat, aku semak dululah.
0: Memanglah. Itu langkah yang paling bijak. Jangan mudah percaya. Semak dulu sebelum klik atau buat sebarang transaksi.
1: Terima kasih. Terima kasih lah
0: Shima. Sama-sama.
1: Datang nak beli bunga. Sekali dapat ilmu yang lebih harum daripada bunga mawar ni.
0: Harum bunga ni boleh hilang tau Alia. Tapi ilmu kalau diamalkan, manfaatnya kekal selamanya gitu.
1: Betul. Jadi kita ingat sama-sama. Kalau jadi mangsa penipuan kewangan dalam talian, segera hubungi NSRC di talian 997. Jangan tunggu, jangan bertangguh.
0: Betul tu. Cepatlah pilih bunga yang mana yang kau nak ni. Yang mana satu? Pilih-pilih. Semua yang dekat depan ni Cik Sharifah baru gubah pagi tadi tau. Segar-segar lagi semuanya. Harum, wangi. Nak mawar, lili, carnation atau bunga orkid warna ungu ni? Cantik juga yang ni. Mak kau mesti suka yang ni.
1: Kau memang tahu cita rasa mak aku kan? Dia memang suka orkid ni. Baik, aku ambil orkid ni. Cantiknya lah. Pandai Cik Sharifah gubah .
0: Memanglah.
1: Tapi bilalah pula aku nak dapat bunga macam ni Shima?
0: Kau nak ke? Sekarang juga aku boleh bagi. Aku pilih.
1: Kau bagi nak buat apa?
0: Tak nak sudah.

0: pernah budak, kini giliran anda menyambung legasinya.
1: Hajat mencipta pahala.
0: Sertai uji bakat Bintang Piramli 2026 Zon Tengah pada Ahad 2 Ogos 2026 dari 9 pagi hingga 5 petang di Auditorium Piramli Angkasa Puri, Kuala Lumpur. Penyertaan dibuka kepada warga negara Malaysia 18 hingga 60 tahun. Hanya bawa money swan anda dalam bentuk pendrive dan persembahkan sebuah lagu solo Tazri P. Ramli. Bintang P. Ramli 2026, legasi diteruskan, bintang baharu dilahirkan.
2: Aku AM, Bakri, cepat angkat Johor.
3: Terima kasih, Alhamdulillah. Selamat bertugas.
2: Tuanku, terima kasih.

yang sedang mendengarkan kami di Johor Bahru dan Singapura. Frekuensi kami 106.7 mega. Juga dengarkan kami di My TV saluran 705. Baik, seperti biasa, saya nak kongsikan jagaan cuaca untuk pagi ini di seluruh negara yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam. Di Semenanjung dijangkakan pagi ini ribut petir di kebanyakan tempat di kawasan Pantai Perlis, Pulau Pinang, juga di Kedah. Hujan di kawasan pedalaman Selangor dan Negeri Sembilan. Mendung di wilayah Persekutuan Putrajaya, juga mendung di kawasan pedalaman Melaka. Di Sabah pula dijangkakan pagi ini hujan di kebanyakan tempat, antaranya di kawasan pedalaman dan wilayah Persekutuan Labuan. Sementara di Sarawak pula, daerah Kuching, Serian, kawasan Samarahan, Seri Aman, Betong, Sarike, Sibu, Mukah, Kapit, Bintulu, Miri dan juga Limbang dijangkakan pagi ini hujan di beberapa tempat. Baik saudara, seperti biasa, tepat pukul 8 pagi, saya tinggalkan saudara seketika untuk ruangan Sepanjang Jalan Kenangan, lagu tanpa henti. Dan jangan lupa untuk bersama ikuti berita utama dari Pusat Berita Angkasa Puri 9 pagi nanti. Ayo kita berhibur dengan persembahan Ella bersama Kori, Pergilah Sayang. Terus kekal setia, Wirama.